RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura Dispada. Selamat pagi teman Pro 2, dan baru aja kamu dengerin juga lagunya FX dengan Hot Summer, teman Pro.

Info dari BMKG Taman Proyek 2 ya, kalau di pagi hari itu cerah berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, dan Oki. Lalu di siang sampai sore hari bakalan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, Lubuk Linggau, Oki, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan, Oku, Empat Lawang, Banyu Asin, dan Musi Banyu Asin. Lalu di malam hari bakalan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara, Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Oku Selatan, Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Oku ya teman Proyek 2. Jadi kalau dari sini sih kayaknya Palembang bakalan panas aja ya, gak bakalan hujan gitu. Tapi kalau untuk suhu udara sendiri di wilayah Sumsel, daratan rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Oki itu bakalan suhu udaranya 25-34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52-98 persen. Lalu kalau di dataran tinggi sekitaran Pagar Alam, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Lahat, dan Oku Selatan itu bakalan suhu udaranya kemungkinan 18-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55-98 persen teman Proyek 2 ya. Jadi kayaknya masih bakalan panas banget teman Proyek 2 hari ini. Jadi kalau kamu yang punya aktivitas di luar ruangan ya hari ini, jangan lupa untuk pakai sunscreen kamu teman Proyek 2, ini wajib banget ya. Terus juga hidrasi diri kamu, jangan sampai kehausan dan dehidrasi di luar nanti teman Proyek 2. Terus jangan lupa juga bawa payung kalau bisa, nggak apa-apa tuh teman Proyek 2 ya. And then mungkin kamu juga bisa pakai baju-baju yang warnanya agak cerahan gitu teman Proyek 2, jangan warna yang gelap-gelap gitu. Dan nanti kalau misalnya ada informasi lagi seputar cuaca teman Proyek 2, tenang aja, bakalan aku update lagi untuk kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Proyek 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Brodua Palembang, teman terbaik kamu. Yes, pagi-pagi gini pastinya kamu lagi di jalan semua ya teman Brodua. Kalau jam-jam 7.28 ya udah. Artinya semuanya lagi aktivitas keluar ruangan ya. Pastinya ada yang kamu lagi di jalan menuju kantor atau juga menuju tempat kuliah kamu atau sekolah kamu teman Brodua ya. Dan karena biasanya momen-momen ini kan udah jadi momen yang kayaknya bentar lagi terlambat ya kan. Jadi pastinya aku bakalan kasih tahu kamu pantauan CCTV Kota Palembang teman Pro 2 supaya kamu di jalan nih aman sentosa biar enggak terlambat gitu teman Pro 2 ya. So, sekarang aku lagi memantau CCTV Kota Palembang tepatnya di Caritas ya teman Pro 2. Ini wow, rame banget ternyata teman Pro 2 ya. Kayaknya ini calon-calon terlambat semua nih. Karena emang serame itu apalagi di Jalan Arifai ya tepatnya di depan Caritas itu benar-benar padat banget sama Pro 2. Rame banget mobil dan motor yang lewat gitu kan juga terhambat sama lampu merah gitu ya. Jadi makin lambat pergerakannya. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang kira-kira kantornya atau tempat kuliahnya tuh mengarah ke arah lewat Jalan Arifai di depan Caritas itu teman Pro 2, mungkin kamu bisa cari jalan alternatif lain ya teman Pro 2 supaya kamu enggak terjebak macet ya. Dan kalau di angkatan 45 sendiri ya teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi. Ini wah sama aja. Macet juga teman Pro 2. Ini macet parah juga. Kalau aku lihat di maps juga ini udah merah banget ya. Jadi kayaknya nih kalau kamu juga yang mau lewatin angkatan 45 kayaknya harus cari alternatif lain juga teman Pro 2, karena bener-bener full banget nih mobil dan motor lewat gitu teman Pro 2 ya. Tapi meskipun kamu lagi terjebak macet teman Pro 2 atau kamu lagi buru-buru banget di jalan gara-gara mau terlambat, jangan sampai ngebut-ngebutan di jalan ya teman Pro 2, karena berbahaya banget. Ya udah, kalau emang terlambat ya terlambat aja ya. Besok-besok bangun lebih pagi dong. So teman Pro 2, kalau kamu juga yang pengen denger lagu favorit kamu selagi di jalan ya, daripada pusing-pusing sama kemacetan, boleh banget request aja langsung di 0816 110 916. Atau juga kalau kamu lagi dengerin di rumah, lagi nyantai-nyantai, dengerin lewat aplikasi RR Digital, langsung aja komen di live chatnya, nanti bakalan aku puterin lagu favorit kamu teman Pro 2.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia Rollblade dari Nona, requestan dari Dinda di KM5 ya, yang dia bilang di pesannya udah siap belum. Emang nih satu kalimat teriang-iang terus di kepala ya, sejak Nona tuh emang tampil di first take itu tuh kayaknya kalimat ini muncul terus di mana-mana, teman Pro 2 ya. Nah, semoga Dina dan teman Pro 2 juga yang lagi dengerin udah siap juga buat menjalani hari ini dengan semangat ya. Dan setelah ini juga ada requestan dari Rama di Pelaju yang minta diputerin lagu Lati dari Weird Genius featuring Sarah Fajira, yang dia bilang, wah beneran kejebak macet nih kak, jadi penyemangat sambil nunggu macet dengerin lagu ini dong please. Oke, Rama, bakal aku puterin abis ini ya. Semangat untuk Rama ya, semoga perjalanan hari ini lancar dan macetnya segera terurai ya. Siapa tahu kan abis dengerin lagu ini kendaraan depannya juga ikut move on dan mulai jalannya, kita nggak tahu ya kan teman Pro 2. Ya udah deh, kalau kamu juga yang pengen dengerin lagu favorit kamu teman Pro 2, langsung aja request di 0816110916. So langsung aja aku puterin lagu selanjutnya, requestan dari Rama, This Is Lati dengan Weird Genius featuring Sarah Fajira.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya Raye featuring Hans Zimmer dengan Click Clack Symphony, teman Pro 2. Dan ngomongin tentang Hans Zimmer ya, teman Pro 2, yang jadi featuring di lagu Raye tadi. Kalian pernah gak sih dengerin serial Euphoria, teman Pro 2? Pasti udah gak asing juga sama nuansa musik yang ada di serial film Euphoria ini. Karena emang di serial ini nih punya salah satu scoring yang unik banget, megah, emosional, dan kadang bikin kita tuh kayak terhanyut dalam adegan-adegan film tersebut. Nah, karena emang film tersebut ya, jadi salah satu project yang dikerjakan oleh featuringnya Raya tadi, Hans Zimmer, teman Pro 2. Dan sekarang teman Pro 2 ada kabar yang emang bikin semua fans-fans dari serial Euphoria ini agak campur aduk gitu perasaannya. Kenapa? Karena serial ini nih baru aja resmi tamat setelah 3 season berlangsung. Dan HBO dan kreatornya Sam Levinson juga mengkonfirmasi kalau musim ketiga ini memang sudah menjadi babak terakhir dari perjalanan serial ini. Tapi kalau dipikir-pikir lagi teman Pro 2, Euphoria tuh emang bukan cuman serial biasa aja ya gak sih? Karena banyak banget momen-momen viral yang lahir dari serial ini. Entah itu dari adegan dramatisnya, dialognya, terus tuh juga ekspresi para karakternya yang jadi meme, sampai juga banyak banget edit video estetik yang pernah lewat pasti di FYP atau timeline kalian. Nah, bahkan teman Pro 2, mungkin kamu yang belum pernah nonton Euphoria pun pasti tahu nih sama karakter-karakter yang muncul di serial satu ini, kayak Rue, Cassie, Nate, Jules, gara-gara emang sering banget muncul di media sosial, ya gak sih, ngaku-ngaku nih. Nah, tapi teman Pro 2 ya, untuk ending Euphoria sendiri ini banyak banget yang nyebut endingnya tuh bittersweet rasanya. Karena ada rasa sedih karena sebuah era yang udah lama banget berjalannya tuh benar-benar berakhir. Tapi juga ada yang rasa puas karena perjalanan serial ini akhirnya setelah bertahun-tahun juga rampung gitu teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas sih, Euphoria ini berhasil jadi salah satu serial remaja yang paling banyak banget dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir, dan emang melahirkan bintang-bintang besar kayak Zendaya, Sydney Sweeney, dan juga Jacob Elordi teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri teman Pro 2 yang udah ngikutin serial Euphoria ini dari awal sampai season 3 ini, kamu suka gak tuh sama endingnya? Apakah kamu tim yang kayaknya, aduh endingnya bagus banget, atau kamu malahan tim yang kayaknya kurang sih endingnya, harusnya berhenti di season 1 aja? Boleh dibagiin opini kamu teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0816 110 916.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 EA dari dia yang emang lagunya tuh langsung berasa banget gak sih vibe positifnya. Kayak kata dia tuh, dibanding kamu marah-marah buang-buang waktu, mending nyanyi sama aku. Tapi teman Pro 2 ya, kalau ilustrator asal Indonesia satu ini langsung buat karya, tau gak sih? Yang karyanya langsung dinotis juga sama Ariana Grande. Wah, wah, wah. Jadi ini teman Pro 2, emang ada studio ilustrasi asal Depok yang namanya tuh Rising 67, dimana studio ini baru aja ngumumin kalau mereka tuh ikut terlibat dalam pembuatan desain visual dan title treatment untuk lagu Hate That I Made You Love Me, yaitu lagu baru dari Ariana Grande, teman Pro 2. Wah, keren banget. Bayangin teman Pro 2 dari Depok Indonesia loh, terus karyanya muncul di proyek salah satu superstar pop terbesar di dunia. Gokil banget gak tuh ya. Kalau kamu lihat tuh teman Pro 2 ya, tulisan I Hate Hate That I Made You Love Me yang warnanya kuning dengan nuansa poster film thriller jadul itu, nah itu tuh salah satu karya yang ikut mereka garap. Dan yang paling bikin keren, bukan cuma dipakai buat poster promosi aja, tapi juga masuk ke materi visual resmi yang dibagiin langsung sama Ariana Grande, teman Pro 2. Keren banget. Dan ini menjadi salah satu bukti lagi teman Pro 2 ya, kalau karya kreatif dari Indonesia tuh sekarang makin dilirik dunia. Kadang kita mikir harus keluar negeri dulu buat dikenal, padahal ternyata banyak juga talenta lokal yang diem-diem nih lagi bikin proyek kelas internasional. Wah, wah, wah. Keren banget. Jadi ikutan bangga ya gak sih teman Pro 2? Ya udah deh, mumpung lagi bahas Ariana Grande nih, langsung aja aku puterin This Is Ariana Grande dengan Thank You. Next.

0: Jadi gitu loh, Lela.
1: Sintan itu, Sintan.
0: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini kan dulu, duduk.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
1: gitu sini. Loh, kan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Naura juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, baru aja kamu dengerin juga lagunya Cake by the Ocean dari Dance, teman Pro 2 ya. Yang dimana lagu ini memang jadi salah satu lagu yang muncul di film yang terkenal banget di tahun 2000-an gitu, teman Pro 2 ya. Pastinya saat itu kamu masih SMA dan kamu lagi sibuk latihan untuk mainin cup song gitu, teman Pro 2. Ingat gak? Tahu gak film apa yang aku bahas nomor 2? Ya apalagi kalau bukan Pitch Perfect nomor 2 ya. Yang kalau dulu tuh lagu-lagunya tuh juga jadi lagu-lagu yang viral banget gitu kan. Terus tuh memang seru banget ditontonnya juga kan, karena tentang grup acapella gitu. Jadi emang wah seru banget lah. Apalagi momen kayak aku bilang tadi cup song ya nomor 2, waktu Anna Kendrick pertama kali mainin cup song itu tuh bener-bener yang jadi momen yang wow keren banget. Rasanya pengen juga bisa gitu nomor 2 ya. Tapi setelah latihan, wah susah banget ternyata. Wah. Emang talented si Anna Kendrick ya, teman Pro 2 ya. Tapi ngomong-ngomongin tentang Anna Kendrick, si Anna Kendrick ini kan emang jadi salah satu artis yang punya banyak banget proyek, teman Pro 2. Dan di tahun lalu kalau enggak salah, Anna Kendrick tuh juga sempet banget ya namanya jadi sutradara untuk proyek film dia sendiri gitu, teman Pro 2 ya. Yang di

memberikan warna baru juga untuk novelnya gitu, Tomo Puri 2 ya. Dan untuk detail ceritanya dan siapa aja castnya, emang Netflix belum ngumumin secara lanjut gitu, Tomo Puri 2 kira-kira siapa aja yang bakal join. Tapi nanti kalau misalnya ada informasi selanjutnya tentang film dari adaptasi buku ini ya, pastinya bakalan aku infoin ke kamu, Tomo Puri 2. Dan untuk kamu yang kepo juga sama artikel selengkapnya tentang bagaimana anak Kendrick tuh bisa mendapatkan role dia gitu untuk menyutradarai film ini, kamu bisa banget langsung baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: FM, teman terbaik kamu.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 bareng Naura, teman Pro 2. Ya, dan hari ini jam 9 ya teman Pro 2, yang artinya kita bakalan masuk ke segmen khusus teman Pro 2, yaitu kita bakal ngebahas tentang tanggap bencana teman Pro 2. Ya, dan memang tanggap bencana hari ini di Spada kita bakalan ngebahas tentang kemarau yang datang lebih awal dan antisipasi dampak El Nino di Sumatera Selatan. Dan memang memasuki pertengahan tahun 2026 yang di wilayah Sumatera Selatan sendiri ini teman Pro 2 ya, memang sedang mengalami musim kemarau, dan kondisi ini memang dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang berdampak pada menurunnya curah hujan di sejumlah daerah sehingga mulai memunculkan perubahan pola cuaca yang dirasakan oleh masyarakat. Dan sejumlah wilayah kini mulai mengalami yang namanya peningkatan suhu udara dan berkurangnya intensitas hujan. Karena itu situasi ini turut menimbulkan dampak awal berupa kekeringan ringan di beberapa titik yang berpotensi berkembang jika musim kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya. Dan kondisi tersebut juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ketersediaan air bersih, di mana masyarakat dihimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan air serta menghemat pemakaian sehari-hari guna mengantisipasi potensi krisis air di wilayah rawan kekeringan. Dan teman Pro 2, selain itu juga resiko kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian serius banget nih, di mana pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan karena dapat memperburuk kondisi lingkungan dan memperluas dampak kerusakan. Jadi teman Pro 2, berbagai langkah antisipasi mulai diperkuat oleh pemerintah daerah, termasuk sosialisasi kepada masyarakat dan edukasi mengenai pencegahan kebakaran serta pengolahan lingkungan, di mana upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi seperti penyediaan bantuan air bersih dan pemantauan wilayah rawan kebakaran secara berkala. Koordinasi lintas instansi ini terus diperkuat juga agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Di sisi lain nih, peran aktif masyarakat juga menjadi kunci penting banget nih dalam menghadapi kondisi ini. Dan kesadaran menjaga lingkungan serta pelaporan cepat tanggap terhadap potensi kebakaran diharapkan dapat mampu mencegah meluasnya dampak dengan sinergi antara pemerintah dan juga masyarakat nih. Diharapkan nanti dampak kemarau akibat El Nino ini dapat ditekan sejak dini sehingga tidak mengganggu stabilitas lingkungan maupun aktivitas kehidupan sehari-hari. So, teman Pro 2 masih berlanjut, nanti kita bakal ngebahas lagi seputar antisipasi dampak El Nino di Sumatera Selatan. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di edisi tanggap bencana pada hari ini, teman Pro 2, dan masih ngebahas tentang kemarau yang datang lebih awal, antisipasi dampak El Nino di Sumatera Selatan. Nah, teman Pro 2, jadi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhula di berbagai kabupaten di Sumatera Selatan. Dan penetapan status siaga ini memang dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan bakalan lebih panjang dan lebih kering di tahun ini. Selain itu lagi, teman Pro 2, Koordinator Bidang Data dan Informasi Datin Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Nandang Pangeribowo, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan analisis kondisi iklim tahun 2026, wilayah Sumatera Selatan itu diperkirakan sudah memasuki fase awal musim kemarau pada bulan Mei, dan seluruh wilayah Sumatera Selatan diprediksi bakalan secara bertahap mengalami awal musim kemarau. Dan emang lagi, teman Pro 2 ya, musim kemarau tahun ini diperkirakan memiliki karakteristik yang lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana kondisi ini memang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober 2026. Wah. Selain itu, situasi ini juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang terjadi di Samudra Pasifik dengan intensitas diperkirakan berada pada kategori moderat hingga kuat, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Dan berdasarkan hasil pengamatan dan monitoring yang dilakukan oleh Sumatera Selatan, memiliki pengalaman menghadapi dampak El Nino pada beberapa tahun sebelumnya, seperti tahun 2015 setelah terjadi El Nino kuat, tahun 2019 ketika El Nino tergolong lemah namun diperkuat oleh fenomena Indian Ocean Dipole atau EOD yang kuat, serta pada tahun 2023 ketika fenomena serupa kembali berdampak terhadap wilayah Indonesia. So, teman Pro 2, fenomena tersebut juga umumnya terjadi bersamaan dengan musim kemarau sehingga meningkatkan potensi munculnya titik panas atau hotspot di berbagai wilayah. Dan jika tidak dikelola dengan baik, hotspot-hotspot itu dapat berkembang menjadi titik api atau fire spot yang memicu kebakaran hutan dan lahan serta menyebabkan kabut asap. Dan dampaknya tuh tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. So, teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, karena selanjutnya aku bakalan kasih kamu tip kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang perlu kamu ketahui.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Dibalik Bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak aku janjiin di segmen terakhir ini aku bakalan bagiin ke kamu tips untuk melewati musim kemarau yang panjang ini ya, teman Pro 2. Yang pertama itu adalah menghemat dan mengolah air dengan bijak, teman Pro 2. Jadi kamu harus gunakan air sepenuhnya dan mulai menampung air hujan atau air cadangan di tandon untuk kebutuhan rumah tangga tuh ya. Terus yang kedua, kamu harus menjaga lingkungan serta sekitar dari potensi kebakaran. Jadi hindari yang namanya membakar sampah atau ngebuka lahan dengan cara dibakar, terutama saat kondisi cuaca sangat panas dan juga berangin. Terus yang ketiga itu adalah dengan melakukan penghijauan. Jadi kamu bisa menanam pohon di sekitar lingkungan, itu juga dapat menjaga kelembapan tanah serta mengurangi dampak kekeringan. Lalu yang keempat, pantau terus informasi cuaca dan iklim secara berkala. Kamu bisa ikuti informasi resmi dari BMKG maupun BPBD agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan kondisi cuaca dan potensi resiko yang mungkin terjadi. Lalu yang terakhir itu adalah mengantisipasi kekurangan air sejak dini. Jadi untuk kamu yang tinggalnya di wilayah yang kering, kamu harus banget mulai menyiapkan sumber air alternatif atau melakukan pengaturan penggunaan air bersama. Jadi dengan langkah sederhana ini, semoga kita bisa ya namanya mencegah yang disebut karhutlah tadi ya, teman Pro 2 ya. Jadi mari bersama jaga lingkungan, karena satu api kecil itu bisa menjadi bencana besar jika tidak dicegah. Dan mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah aja, teman Pro 2, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Setiap tindakan kecil kita juga bisa menyelamatkan banyak jiwa di masa depan. So teman Pro 2, pada edisi tanggap bencana hari ini berakhir di informasi yang aku sampaikan tadi, karena aku harus pamit dari ruang dengar kalian semua ya. Tapi jangan sedih sama Pro 2, karena kamu selanjutnya bakalan ditemani sama Erina Azali sampai jam 3 sore nanti. So thank you so much yang udah nemenin aku sampai mendekati jam 10 ini, sama Pro 2. And lastly, dari Jam Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye bye, bahagia selalu sama Pro 2.

Lagu Musik Indonesia Hara capai lebih dari 270 ribu pendengar dengan single terbarunya Celah Hati. Lagu ini juga menjadi lagu terpopuler dari single Hara lainnya saat ini, dan sementara Jurus Jitu masih menjadi lagu terfavorit. Celah Hati hadir dengan melodi manis dan lirik polos yang menggambarkan suasana kasmaran. Pembalap Indonesia Aldi Satya Mahendra tampil impresif pada balapan kedua World SPP Aragon 2026 di sirkuit Motorland Aragon Spanyol. Aldi sukses finish kelima setelah sempat memimpin jalannya balapan pada hari Senin 1 Juni 2026. Aldi langsung melesat sejak start untuk bersaing ketat di barisan depan bersama dengan Garcia dan juga Gekon. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk merekrut winger sekaligus kapten West Ham United, Jared Bowen. Chelsea ingin menambah pemain berpengalaman di Liga Premier guna memperkuat lini serang mereka. Bowen dinilai menjadi salah satu opsi utama karena konsistensinya bersama West Ham dalam beberapa musim terakhir. Sekian info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: mahal untuk mangkal.
1: Mangkal? Beca kali ah.
0: Bukan mangkal gitu.
2: Santai siang dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang santai siang.
3: Ya, selain 1.6 Prodo RR di Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Sayang, santai siang bareng sama Rena Zali siang hari ini, teman Prodo 2. Aku bakal nemenin kamu pastinya dengan lagu-lagu hits. Sampai nanti di jam 12 ya, Prodo 2 Hitlist. Kamu bebas request lagu hits favorit kamu. Terus nanti di jam 12 kita bakal pindah ke santai siang UMKM. Dan kita juga bakal bahas update terbaru dari dunia olahraga di jam 1 siang. Dan di jam 2 nanti aku bakal update dari dunia entertain. Jadi pastiin kamu stay tune di 91.6 Prodo RR di Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist bareng sama Rina Zali ya, nemenin kamu siang hari ini. Jadi buat kamu yang udah request, tadi udah aku puterin lagunya dia ya, EAS, teman Pro 2. Itu salah satu lagu hip-hop favorit juga ya. Karena sering banget di request pas aku siaran, tapi gak tau yang lain ya. Tapi kalau siang sama sore kayaknya banyak banget yang request lagu itu, teman Pro 2. And yes, aku juga nungguin kamu buat join ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, atau Instagram kita teman Pro 2 di @Pro2RRPalembang, karena Pro 2 Hitlist masih ya bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Hah,
1: masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

1,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Request dari Rindang ya tadi, Selena, Call Me When You Break Up. Apakah Rindang sedang mengode orang? We never know ya. Tapi dulu suka gak sih teman Pro 2 kayak kode-kode now playing kayak gitu di BBM ya. Terus juga di X ya, dulu Twitter kan, kayak kode-kode, terus kayak dipet, kayak harus ada no playingnya, terus nanti BBM-nya diaktifin, kita lagi dengerin apa gitu kan, biar kayak dia tahu gitu. Tapi kalau dia udah lihat tapi nggak komen, itu kadang nyes gitu ya. Memang banyak cara, tapi sekarang kayaknya kode-kodenya dari Instagram Story ya, kayak ya mulai kalau misalnya ada dia tuh kayak apapun deh yang difoto ya, kalau misalnya ketemu di parkiran yang difoto motor ya, terus dipasang di Instagram Story, or maybe kayak kalau misalnya ngelihat foto dia sama orang lain, mulai ya fotonya yang blur-blur, terus lagunya galau. Nah emang kayak gitu sih teman-teman, tapi ya udahlah, yang namanya juga hidup ya. Buat kamu yang pengen ngasih kode juga siang hari ini, boleh banget, tinggal kirim aja ya lagu yang pengen kamu request ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, on Instagram kita di @pro2rri Palembang.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
1: Tidak.
2: Oh, enggak. Mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget. Semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Six Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Jali. Dan sekarang mungkin kamu mulai berpikir siang ini, apakah aku akan memilih ayam geprek, ayam panggang ya, atau nasi padang ya, atau malah soto Bude depan kampus yang nasinya bisa ngambil unlimited. Nah ya, karena memang di dekat RRI aja, ada di STP tuh teman Pro 2, ada yang kantin tuh buka dan dia tuh nasinya unlimited gitu loh, tinggal dihitung lauknya doang.
1: Enak ya.
0: Bener ya. Tapi nanti bakal kita bahas deh kalau masalah makanan ya di jam 12 nanti teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune bareng sama aku di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat

Memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, That's Girls Like Me Don't Cry, teman produk salah satu lagu oldies sebenarnya itu ya. Tapi sempat booming juga di TikTok. Memang perputaran lagu ini ya nggak bisa kita tebak, teman produk. Lagu-lagu dulu banget tiba-tiba naik lagi. Terus ada juga beberapa lagu-lagu yang kita taunya itu jedeg-jeduk tapi ternyata balat ya. Induknya balat tapi masuk ke Indonesia jadi jedeg-jeduk. Memang semua Indonesia mah dijedeg-jedukin ya sama orang kita. Tapi kalau kamu sendiri, teman produk,

ditanya nih lagu oldies yang pengen banget kamu denger ya, yang kayaknya ini nih bisa membawa memori apa nih teman berdua. Mungkin salah satu lagu ini juga bakal ngebawa kamu ke memori pas kamu masih lovey-dovey banget sama pasangan kamu. So, this is Daddy's Home.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
6: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Zalis yang hari ini ya. Dan karena udah di jam 11.58, nanti dari jam 12 sampai jam 1 kita bakal ngobrolin seputar dunia kuliner, teman Pro 2. Kuliner dan juga UMKM. Kamu juga bisa merekomendasikan ya UMKM atau juga kuliner favorit kamu ya pastinya. Langsung aja tag Instagram kita @Pro2RRI Palembang, teman Pro 2 ya. Dan yes, masih bareng sama Erina Zalis sampai nanti di jam 3.

0: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Eh, tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.

Cuman Pro 2 seiring berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, Kinan, kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Ya, selain cuma Poin 6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin masalah kuliner, wah, Indonesia mah ya punya kekayaan kuliner yang luar biasa banget, teman Pro 2 ya. Karena memang setiap daerah itu menghadirkan cita rasa khas ya. Makanan-makanan tradisional, mulai dari hidangan bercita rasa yang kuat ya, sampai hidangan yang manis legit, teman Pro 2. Dan memang gak heran sih kalau kuliner Nusantara tuh jadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, teman Pro 2 ya. Dan ya, bahkan banyak banget makanan khas Indonesia yang sudah mendunia, teman Pro 2 ya. Jadi salah satunya itu rendang. Nah, kamu pasti tahu dong ya, masakan khas Padang yang sudah mendunia ini, teman Pro 2, terbuat dari daging sapi yang dimasak ya bersama dengan santan, aneka rempah ya. Dan memang proses masaknya itu memakan waktu sampai berjam-jam biar dagingnya itu empuk ya, dan bumbunya juga meresap, teman Pro 2. Ingat gak sih lebaran kemarin kamu berapa lama ngaduk itu dendang ya? Terus juga ada lagi soto nih, salah satu soto tradisional Indonesia dengan kuah yang gurih, kaya rempah, warnanya kuning ya, yang berasal dari kunyit. Sementara aromanya tuh harum, yang memang itu hasil dari perpaduan bumbu kayak bawang merah, bawang putih, dan juga rempah lainnya. Dan memang setiap daerah tuh punya variasi soto yang berbeda, teman Pro 2 ya. Jadi kayak kalau misalnya soto Lamongan, soto Lamongan, soto Banjar kayak gitu, kayak emang kaya banget makanan Indonesia mah ya. Ada beberapa lagi sebenarnya masakan Indonesia yang sudah mendunia banget, teman Pro 2, nanti bakal kita bahas abis ini. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: 出来。
1: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
3: Tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, dengarkan mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat.

RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Bokes, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Eh iya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi

0: Well aja, kayak gaya hip-hop internasional gitu.
1: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
2: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
1: Oh, tari tradisional kurang menarik. Nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
2: Justru itu. Kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi dari dunia olahraga ya, sebagai salah satu komponen utama teman Pro 2 ya, banyak banget orang yang bertanya-tanya nih soal bola resmi Piala Dunia 2026 yang udah diperkenalkan dengan nama Trionda ya tahun kemarin. Nah, memang Trionda sendiri ini produksi dari Adidas ya teman Pro 2, pemasok resmi Piala Dunia selama lebih dari 50 tahun. Jadi memang ya yang menarik adalah baterai. Dia punya daya itu harus dicas terlebih dahulu sebelum dipakai bertanding teman Pro 2. Tapi ya, ternyata ini bukan hal yang aneh. Ini disebabkan sama fitur canggih yang ada di dalam bola Trionda. Dan memang fitur canggih ini merupakan connected ball technology, di mana di dalam salah satu panelnya itu tertanam sebuah sensor gerak ya. Jadi kayak frekuensinya ada 500 MHz teman Pro 2 yang emang merekam 500 kali per detik, dan sensor dengan berat sekitar 14 gram ini yang nantinya mengirimkan data pergerakan bola secara real time ke sistem video assistant referee atau juga VAR teman Pro 2. Nah, gitu ternyata. Tapi kalau untuk lebih lengkapnya ya, kamu mau tahu gimana cara sensornya bekerja, kamu tinggal baca aja ada di rri.co.id.

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah. Alah, so baik.
0: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Update terakhir dari dunia olahraga, kayaknya ada yang pakai baju baru nih, baju baru. Bukan dipakai di hari raya sih, teman Pro 2. Tapi untuk GP Monaco, ada Charles Leclerc yang bakal kenain baju balap khusus buat GP Monaco, teman Pro 2. Jadi emang Ferrari baru-baru ini memperkenalkan suit balap putih khusus buat Charles Leclerc di GP Monaco, teman Pro 2. Jadi memang desain suit ini terinspirasi dari bendera Monaco dan juga mendapat respon positif dari penggemar, teman Pro 2. Dan bahkan nih ya, Lewis Hamilton benar-benar puas banget dengan peningkatan performanya bersama Ferrari setelah kemarin finish kedua di Kanada. Ya, jadi memang kayaknya kalau kita lihat di Grand Prix Monaco nanti bakal ada yang full gas banget ya. Dan Grand Prix Monaco itu dijadwalin di tanggal 5 sampai 7 Juni nanti, teman Pro 2. Ini jadi salah satu seri paling ikonik banget ya di kalender Formula F1 karena Monaco men gitu ya. Yes. Kita tungguin nanti gimana update-nya ya Grand Prix di Monaco. Semoga nanti Leclerc bisa naik podium ya biar para tifosi senang. Tapi kalau belum, sabar, masih ada Grand Prix yang lainnya.

0: pakai acara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, that's it, Tiara, di masa lama penjaga hati. Aduh, ini spesial banget sebenarnya ya requestnya siang hari ini. Karena yang request bener-bener kayak, wah, aku melihatnya sebagai couple goals banget sama pasangannya. Bukan lain dan tidak bukan ada Kakak Ria ya, yang tadi request katanya lagu penjaga hati. Dan memang kalau misalnya kita ngomongin lagu penjaga hati ini, teman Pro 2, ini kan bener-bener menceritakan tentang cinta.

2 RRI Palembang. Dan lagu yang bakal kalian puterin abis ini juga gak kalah bucinnya ya, karena ini lagu dari Justin Bieber, katanya sih buat istrinya Hailey Bieber. So, this is Yukon.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Eh,
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Zalis yang hari ini ya. Dan karena ini jam 2, kita bakal selalu update ya dari dunia entertain. Ya, angkat tangannya, angkat kaki. Semuanya aja yang diangkat ya, teman Pro 2. And yes, pastinya teman Pro 2, kalau masalah perkonseran ya, kamu pasti udah tahu dong ya, banyak banget ya yang bakal konser ke Indonesia nanti. Nah, tapi kalau masalah novel nih gimana menurut kamu ya? Jadi kalau dari dunia entertain sendiri, teman Pro 2, ada Anna Kendrick yang menyutradarai adaptasi novel The Seventh Husband of Evelyn Hugo. Ya. Jadi memang aktris asal Amerika Serikat ya ini Anna Kendrick bakal menyutradarai film adaptasi novel The Seventh Husband of Evelyn Hugo, teman Pro 2. Dan memang kabar ini nih dilihat ya dari Deadline. Dan memang bergabungnya Anna Kendrick ini menandai perkembangan baru proyek yang emang udah disiapkan Netflix sejak mengamankan hak adaptasi novel karya Taylor Jenkins ini ya di 2022 kemarin, teman Pro 2. Dan memang sebelumnya nih Maggie Betts dan juga Leslie Haven ini sempat dikaitkan dengan proyek film ini, tapi akhirnya nggak lagi terlibat. Dan film ini bakal mengikuti kisah Evelyn Hugo ya, mantan bintang Hollywood ternama. Jadi dalam sebuah wawancara eksklusif, dia ini kayak membagikan pengalaman hidupnya kepada seorang jurnalis muda. Nah, melalui wawancara itulah nih ya, mulai ya mengungkap berbagai kisah di balik 7 pernikahannya, termasuk juga hubungan ambisi ya, sampai berbagai peristiwa yang membentuk perjalanan hidupnya, teman Pro 2. Dan pastinya ya, kalau untuk berita lengkapnya dan detailnya lagi bisa kamu baca di rri.co.id. Langsung aja ke situ.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

langsung ya diumumin sama Taylor Swift melalui akun Instagram pribadinya, teman Pro2. Dan memang lagu ini nih ditulis dan juga diproduseri sama Taylor Swift bersama dengan Zac Antonoff ya. Jadi memang ini bakal dirilis melalui berbagai platform streaming juga di tanggal 5, which is itu besok lusa, teman Pro2. Dan Disney juga nyebutin kalau lagu itu tuh terinspirasi dari perjalanan karakter Jay-Z. Jadi emang melalui karya ini nih Taylor Swift pengen menghadirkan nuansa country yang jadi ciri khas awal perjalanan karirnya banget. Wow. Info lebih lengkapnya bisa kamu baca di rr.co.id, teman Pro2. Di situ banyak banget update-update terbaru dari dunia entertain, dunia olahraga, ya pokoknya semuanya ada.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional. Berita

terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Yang sebelumnya 1,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Zali. Tapi aku datang lagi untuk pamit dulu dari ruang dengar kamu, karena udah hampir jam 3, teman Pro 2 ya. Aku udah nemenin kamu dari Pro 2 Hitlist, Sate Siang UMKM dan juga kuliner ya, update info olahraga sampai dunia entertain. Semua udah aku spill ke kamu, teman Pro 2. Dan nanti bakal ada Rian Daim yang nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. So, thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi bareng sama aku. And dari jalan radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, gak bakal bosen buat ngingetin kamu semua. Send out to drugs, send out to free sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erina Zali untuk diri, teman Pro 2. And bye, enjoy your day.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan kritik publik terhadap putusan kasus kematian pelajar yang merupakan hak konstitusional masyarakat di Wakil Menteri HAM Mugiono menilai kebebasan menyampaikan kritik hukum secara objektif harus dihormati tanpa mengurangi independensi lembaga peradilan. Mugiono menegaskan independensi peradilan merupakan prinsip utama negara hukum yang wajib dihormati seluruh pihak tanpa pengecualian. Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga BBM non-subsidi mulai 1 Juni 2026. Harga Dexlite turun menjadi Rp23.000 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp24.800 per liter. Harga Pertamax dan juga Pertamax Green Rp95 tetap, sedangkan Pertamax Turbo naik menjadi Rp20.750 per liter. Tim Pengawas Haji DPR RI mengingatkan pelayanan dan juga kedatangan kepulangan jemaah haji gelombang 2 di Madinah, Arab Saudi harus dimaksimalkan. Mengingat kondisi psikologis dan juga fisik jemaah haji gelombang 2 jauh lebih terkuras setelah menyelesaikan rangkaian puncak haji di Armuzna. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat sore.

0: Palembang, teman terbaik kamu. Siapa sih yang lagi rindu sama seseorang siang-siang menjelang sore hari ini, teman berdua? Rindu karena kamu LDR-an atau rindu yang kayaknya baru apa ya, baru jatuh cinta, kayak pengen siapa itu ketemu gitu. Cuma kayak sekedar ya makan siang bareng gitu atau dinner bareng, teman berdua ya. Dan kali ini Barya Daim di sore ceria, teman berdua, tuh hari ini di Rabu 3 Juni 2026. Seperti biasa nanti pukul dari sekarang sampai pukul 16 nanti aku mau kasih informasi seputar Kota Palembang. Dari pukul 16 sampai pukul 17 bakal ada guestar juga yang bakal temenin teman pro 2 buat sore hari ini, kira-kira siapakah. Dan tentunya masih banyak program menarik buat kamu, teman pro 2. Jadi nemenin kamu masih beraktivitas, lagi nyantai buat hari ini, tetap terus dengerin Proda FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Teman Proda 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya. Padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

1,6 Prodia FM Palembang, teman terbaik kamu. Semua lagu cinta terdengar sama dari Hindia, teman berdua ya. Oke, teman berdua, udah beberapa minggu yang lalu dari Jembatan Ampera sampai yang di Kelora Atmo kan kemarin kayak dicoba Car Free Night sama Car Free

0: mulai direncanakan tanggal 7. Gubernur Sumatera Selatan berhalangan hadir hingga peluncuran Car Free Day ini harus diundur ke pekan berikutnya. Ya udah, nikmatin aja tahun berdua, berarti minggu ini masih ada dan minggu depannya baru deh secara sah bakal di launching langsung oleh Gubernur Selatan Bapak Jerry Manderu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dirty Things 82 Good People Do Bad Things. Ya, sudah potong pukul 15:34. Ngobrol lagi viral banget di media sosial. Dari Polda Sumsel ini berhasil mengungkap tindak pidana cyber. Itu berupa manipulasi data elektronik untuk aktivasi International Mobile Equipment Identity ya, atau IMEI. Ilegal 82. Jadi petugas berhasil mengamankan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Jadi pengungkapan bermula dari laporan masyarakat mengenai aktivitas penjualan telepon seluler impor yang telah memperoleh akses jaringan operator seluler Indonesia melalui proses yang diduga tidak sesuai ketentuan gitu ya. Kemudian tim Subdit 5 Cyber di Treskrimsus Polda Sumsel melakukan penyelidikan di sebuah konter telepon seluler yang berada di kawasan komplek di salah satu mal di Kota Palembang ya. Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik menemukan sejumlah perangkat telepon seluler itu memperoleh aktivitas IMEI melalui mekanisme yang gak sah gitu. Kemudian dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap perangkat digital dan transaksi elektronik yang ditemukan di lokasi ya. Ternyata telah terjadi praktik manipulasi data menggunakan dokumen paspor milik warga negara asing tanpa izin pemiliknya. Penyidik juga kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengidentifikasi serta menangkap 4 tersangka. Jadi para pelaku ini diduga telah melakukan aktivitas IMEI terhadap sekitar 12.000 unit telepon seluler sejak menjalankan aksinya ya. Jadi aktivitas tersebut juga memberikan keuntungan ekonomi bagi para pelaku sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian terhadap tata kelola sistem telekomunikasi nasional serta pengawasan perangkat yang beredar di Indonesia. Itu tahun berdua yang lagi rame sekarang ya. Jangan-jangan nanti kamu beli handphone salah satunya juga ada IMEI ilegal juga teman berdua ya, karena nggak tahu gimana gitu ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan sampai di sini teman Prodo, aku makasih info seputar kota Palembang. Nanti pukul 16 sampai pukul 17 teman Prodo 2, seperti biasa aku mengajak kamu buat masuk di sore ceria. Dan bakal ada narasumber, ada guestar buat sore hari bakal nemenin kamu. Kita lihat YouTube juga dari Prodo Hari Palembang. Silakan kalau mau nanya, pengen sharing juga boleh live chat di situ atau boleh WhatsApp juga di 0816 1106 916. Tetap terus stay tune di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: 91,6 Pro FM Palembang, tempat terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Dan balik lagi bari Anda Imut hari ini di Rabu 3 Juni 2026. Dan udah aku spill tadi teman Pro 2, buat sore hari ini kita kedatangan guest star. Kali ini ada putri pelajar Sumatera Selatan 3 2025. Please welcome ada Syakira Nur Azara. Halo.
1: Halo Kak
0: Zahra, apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat Kak, gimana kabar Kakak?
0: Sehat ya, Alhamdulillah. Tadi pas awal ketemu teman berdua kira dari cheese tadi ya. Soalnya mirip banget nih teman berdua ya. Oke, Zahra boleh dikenalin dong?
1: Oke, halo Sobat RRI Pro 2 Palembang, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Syakira Nur Azahra, akrab disapa Zahra. Aku usiaku 14 tahun dan siswi aktif di SMP Negeri 15 Palembang. Saat ini aku menyandang gelar sebagai Putri Pelajar Sumatera Selatan 3 2025. Salam kenal semuanya.
0: Oke, jadi Zahra Taman Pro 2 di tahun 2025 kemarin tentunya langsung mendapatkan Putri Pelajar Sumsel 3 ya, 2025.
1: Iya.
0: Di bulan berapa itu untuk pemilihannya?
1: Waktu itu kan ikut di pageant Putri Pendidikan dulu. Dan menang, dapatlah di runner up 4. Dan akan melanjutkan ke tingkat nasional, yaitu di Putra Putri Pelajar. Dan dapatlah untuk mewakili Putra Putri Pelajar Sumatera Selatan 3.
0: Oke, wow. Ini kalau boleh tahu, udah pageant yang keberapa nih dari Zahra?
1: Ini udah pageant yang ketiga.
0: Ketiga ya?
1: Iya, waktu itu Zahra ikut di Putri Anak, dapat Best Talent 2 Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2025, runner up 4 Putri Pendidikan Sumatera Selatan 2025, dan Putri Pelajar Sumatera Selatan 3 2025.
0: Waduh, ini keren banget, teman Pruda masih muda gitu, prestasinya udah banyak gitu ya. Tapi kalau boleh tahu, sejak kapan sih Zahra kayak terjun ke dunia pageant gitu? Terus motivasinya apa sih sebenarnya?
1: Zahra itu pertama kali ikut lomba, ikut lomba fashion show. Dan Zahra ingin lebih mendalamkan lagi ikut lomba. Zahra lihat di social media.
0: Itu umur berapa tuh pada saat suka kayak catwalk, fashion show gitu
1: 13
0: ya?
1: tahun.
0: Oh pas 13 tahun.
1: Iya, okay. Jadi baru-baru banget Zahra ikut fashion show gini kan. Karena waktu kecil tuh belum ada berpikiran untuk mengikuti lomba. Waktu baru besar-besar ini, Zahra berpikiran mau ikut fashion show kan, mencari, mendapatkan banyak sertifikat, pengalaman juga. Dan Zahra cari di social media, ternyata ada pembukaan pageant.
0: Oke.
1: Jadi pertama Putri Anak.
0: Oke. Kenapa nih pada saat itu terbesit pengen ke fashion show? Karena kan mungkin pas waktu kecil kayak belum ada, belum menemukan bakatnya begitu. Tiba-tiba pengen ke dunia pageant gitu. Motivasinya apa? Atau mungkin kamu ada inspirasi ke siapa gitu?
1: Kalau motivasinya, Zahra termotivasi di Zahra melihat di sosial media, yaitu di Putri Anak waktu tahun 2024 Kak Kirana. Zahra lihat dia itu bukan hanya cantik, bukan hanya pinter, tapi dia itu bawa dirinya itu sangat enjoy waktu fashion show gitu Kak. Jadi Zahra pengen kayak dia dan mengikuti fashion show terlebih dahulu sebelum ikut ke pageant.
0: Oke, dan ikut fashion show-nya sebelum ke pageant gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, artinya ini kamu kayak sudah siap untuk menerima konsekuensinya, untuk menerima apa banyaknya pro dan kontra, atau juga mungkin masuk apa kesibukan-kesibukannya begitu ya? Gimana nih dari orang tua, lingkungan, atau teman-teman begitu ketika kamu yang harusnya nih kayak sekolah, fokus sekolah ya, tapi kamu juga disibukkan dengan berbagai kegiatan kamu gitu.
1: Kalau orang tua itu sangat mendukung banget Kak. Kedua orang tua Zahra, keluarga Zahra itu sangat mendukung banget setiap kegiatan Zahra yang Zahra lakukan. Dan Zahra juga fokus sekolah, dan sekolah juga sangat mendukung kalau walaupun Zahra mengadakan dispen. Dan itu tetap Zahra melanjutkan seperti minta catatan teman, seperti tugas-tugasnya. Jadi enggak kelewatan Kak untuk pelajarannya.
0: Oke, tadi sekolah di mana?
1: SMP Negeri 15.
0: SMP Negeri 15 kelas berapa?
1: Kelas 2 SMP dan lagi asas.
0: Mau udah mau naik kelas 3 juga ya?
1: Iya, lagi ulangan juga Kak sekarang.
0: Oh, lagi ulangan juga ya. Oke, sekarang.
1: Iya.
0: Terus gimana? aman ya, maksudnya kamu tetap masih bisa belajar, bisa ikut ulangan gitu.
1: Masih bisa Kak, Zahra membagikan waktu untuk ikutin kegiatan dan Zahra juga membagikan waktu untuk belajar.
0: Gimana sih perasaan Zahra setelah berhasil meraih gelar Putri Pelajar Sumsel 3 tahun kemarin begitu? Karena nyangka gak sih mewakili Sumsel juga begitu?
1: Zahra sangat senang sekali, sangat bahagia, dan Zahra dapat dipercayakan memegang sebuah gelar yang sangat luar biasa ini. Apalagi Zahra mewakili Sumatera Selatan untuk ke tingkat nasional pada bulan Juni tanggal 25. Dan Zahra juga sangat senang, dan Zahra berterima kasih kepada B-Model School juga yang sudah mempercayakan Zahra dan sudah mensupport Zahra dalam kegiatan Zahra, Kak.
0: Oke, tapi kalau prosesnya gimana nih sehingga kamu akhirnya mewakili Sumsel nih, kalau boleh tahu?
1: Prosesnya Zahra terus berlatih di catwalk, public speaking, dan Zahra memperkuat advokasi agar Zahra bisa tampil lebih maksimal dan percaya diri lagi. Dan Zahra tidak gugup untuk tampil di depan banyak orang.
0: Oke, gitu, kan? Ada kendala gak nih selama proses kamu belajar sebelum kamu ke nasional? Karena ini juga event pertama kamu juga ya buat ke nasional ya?
1: Iya, Kak.
0: Gimana, deg-degan gak?
1: Deg-degan banget sih, Kak. Apalagi kan udah deket-deket nih, Kak. Tinggal hitung hari aja ini.
0: Tanggal berapa?
1: Tanggal 25 Juni.
0: Oh, bentar lagi ya.
1: Iya, grand finalnya tanggal 27.
0: 27.
1: Iya, okay. Tanggal 27 Juni.
0: Berarti karantina berapa lama di situ?
1: Cuman 2 hari.
0: Oh, 2 hari ya. Di mana?
1: Di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta, begitu. Oke, ada kenal enggak sih kamu selama kamu belajar, selama kamu proses menuju ke nasional gitu?
1: Kalau untuk kendalanya, Zahra ada di public speaking. Zahra masih kurang percaya diri waktu itu, Kak, untuk berbicara. Karena Zahra takut, padahal teksnya tuh sudah disiapkan, takut berbeda yang sudah disiapkan itu.
0: Oke.
1: Jadi Zahra berlatih untuk lebih percaya diri, lebih tidak gugup, dan tidak terlalu menghafal ke teks, dan tetap bisa kita improve sendiri kalimatnya, Kak.
0: Oke. Ini bakal banyak juga ketemu sama teman-teman yang lainnya juga ya. Ada berapa kota nih? Tahu nggak berapa kota nanti yang bakal apa bertanding ya?
1: Itu dari nasional di seluruh provinsi.
0: Seluruh provinsi ya?
1: Ya, itu jadi dibagi menjadi dua, ada SMP, ada SMA. Jadi kalau di SMP itu nggak terlalu banyak, tapi kalau di SMA itu lumayan agak banyak sih, Kak.
0: Oke. Kalau Putri Pelajar ini fokusnya kemana nih kalau buat ke pageant? Lebih mempromosikan atau lebih ke akademik atau apa gitu?
1: Kalau pelajar ini kita pasti lebih fokus ke anak-anak di Indonesia agar lebih percaya diri untuk belajar dan lebih aktif lagi dan advokasi juga, Kak. Jadi kita semua peserta itu memiliki advokasi yang berbeda-beda. Contohnya seperti Zahra, yaitu zona advokasi harmoni pendidikan, dan advokasi Zahra juga bergerak di literasi. Okay. Di literasi membaca.
0: Nanti kita bakal bahas advokasinya ya.
1: Ya, Kak.
0: Tapi kalau dari orang tua, dari kamu anak berapa?
1: Anak ketiga dari 3 bersaudara.
0: Oh, bungsu ya?
1: Iya.
0: Kak, kamu ada ke dunia pageant atau malah kayak beda gitu?
1: Beda, Kak. Dari 2 kakak itu gak ada semua, cuman Zahra sendiri.
0: Oke, cuma Zahra sendiri gitu ya.
1: Iya.
0: Terus gimana nih komentar dari kakak-kakak gitu ngelihat Zahra sekarang yang bisa membanggakan keluarga gitu ya?
1: Tentunya kakak-kakak Zahra keduanya sangat mendukung, sangat support juga, dan membantu Zahra juga dalam kayak dalam public speaking dan mengajarkan Zahra bagaimana cara tidak gugup di depan kamera. Betul. Atau di depan umum. Jadi Zahra belajar bukan hanya di tempat les, tetapi diajarkan juga sama Mbak-mbak Zahra, Kak.
0: Oke, ini keren banget sih, teman pro 2 masih SMP ya.
1: Iya.
0: Jadi public speaking udah keren banget gitu. Tapi kalau sebelum masuk ke dunia pageant, kamu tuh susah gak sih kayak public speakingnya? Atau mungkin emang dari kecil tuh kayak emang udah hobi ngobrol gitu ya, atau gimana?
1: Itu Zahra susah banget sih, Kak, sebelum masuk ke pageant. Zahra malah waktu kayak SD atau yang SMP kelas 7 gitu, Zahra masih malu untuk berbicara di depan umum karena banyak banget orang yang melihatin Zahra gitu, Kak, saat Zahra
0: malu ya.
1: Iya, saat kita
0: pede,
1: berbicara.
0: Betul.
1: Iya, jadi kayak ngeliatnya bukan sekedar melihat sekali lihat, tetapi melihat itu ngeliat banget gitu, kayak fokus pada saat kepada kita saat berbicara gitu. Jadi masih malu waktu itu, tapi Zahra sekarang percaya diri lagi untuk berbicara.
0: Oke, pernah nggak ada kejadian kayak mungkin salah ngomong atau gugup tiba-tiba diem gitu?
1: Pernah banget kak itu.
0: Kapan jadi, tuh?
1: Itu waktu di grand final Putri Pendidikan. Nah Putri Pendidikan itu Zahra speech dan Zahra ada bagian yang lupa speechnya. Jadi Zahra diam dan Zahra melanjutkan lagi untuk menyelesaikan speechnya kak. Jadi Zahra tetap percaya aja, percaya diri, enggak melihat kesekitaran orang. Jadi Zahra tetap melanjutkan untuk menyampaikan speech-nya kak.
0: Oke, tetap ini ya, tetap semangat gitu ya.
1: Iya.
0: Ya manusiawi lah ini, apalagi kan kayak pageant apa pertama juga begitu. Iya. Kan tampil di depan orang banyak begitu. Gimana pengalaman kamu yang paling seru itu apa?
1: Pengalaman paling seru ya ketemu teman-teman kak. Ketemu teman-teman, apalagi ketemu orang-orang hebat kayak pelatih yang awalnya kita tidak tahu.
0: Betul.
1: Menjadi tahu gitu kan, kita mendapatkan banyak ilmu juga sama pelatih kita gitu kak.
0: Jadi
1: kita bisa tahu bagaimana cara catwalk, public speaking yang benar.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oke, nah menurut Zahra nih, seperti apa sih karakter pelajar yang dapat menjadi bagian dari generasi emas Indonesia?
1: Karakter pelajar yang menjadi bagian generasi emas 2045, kita juga aktif dalam bidang akademik, dan bukan hanya akademik tapi non-akademik juga, karena kita meraih prestasi bukan hanya di salah satu bidang akademik, tetapi kita bisa meraih prestasi melalui non-akademik. Jadi kita meraih prestasi bukan hanya di sekolah saja, tetapi bisa di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah. Sepertinya Zahra, dan Zahra juga meraih prestasi di luar sekolah kak.
0: Tantangan apa nih terbesar yang dihadapi pelajar di era digital saat ini kalau menurut Zahra?
1: Tantangnya itu sosial media sih kak ya. Sosial media, masih banyak banget orang yang menggunakan sosial media tidak baik gitu, masih melakukannya secara buruk.
0: Betul.
1: Ya sosial media masih dilakukan seperti main gadget. Padahal kita melalui sosial media kita bisa belajar melalui sosial media seperti Google atau ChatGPT. Kita bisa melalui belajar yang awalnya kita tidak tahu, dan kita mendapatkan banyak ilmu, menjadi tahu, menjadi banyak ilmu kita dapat kak. Kita juga mendapat ilmu bukan hanya di sekolah, tetapi bisa juga di sosial media atau di lingkungan sekitar.
0: Intinya kayak dari kemauan kita sendiri begitu ya.
1: Iya.
0: Mau atau enggak gitu.
1: Iya benar.
0: Kalau Zahra mau teman berdua ya, jadi dia enggak fokus ke akademik aja, tapi lebih fokus juga ke non akademik. Intinya sih kayak lebih menginspirasi anak-anak muda begitu ya.
1: Iya.
0: Kalau seusia kamu yang kamu lihat tuh gimana sih sekarang ini kalau boleh tahu? Anak-anak mudanya itu?
1: Anak-anak muda itu masih banyak main gadget seperti teman Zahra. Teman Zahra juga masih banyak yang kayak main gadget seperti game. Tapi kalau untuk ujian gini, mereka fokus kepada ujian. Jadi main untuk gadgetnya itu di-stopkan gitu kak. Di-stopkan untuk sementara. Selesai ujian pasti dilanjutkan lagi main gadgetnya. Padahal kita sosial media itu handphone bukan hanya untuk main gadget, tetapi bisa juga untuk mencari informasi yang kita menjadi tahu.
0: Betul,
1: kak.
0: Bisa jadi dapat cuan juga dari gadget tadi gitu ya. Terus gimana nih? Apa yang harus dilakukan anak-anak muda begitu seusia kamu nih, yang tadinya kan kita lihat mungkin cuma kayak main media sosial, main games yang nggak tahu waktu begitu kan. Seharusnya apa sih yang harus dilakuin, walaupun mereka juga bukan berarti harus ke dunia pageant juga gitu ya. Gimana kalau menurut Zahra?
1: Kita boleh juga bermain gadget,
0: main games gitu ya.
1: Main game. Tapi kita juga

0: umum. Dan Zahra juga mendapatkan relasi banyak sekali, teman-teman banyak banget kak. Dan Zahra mendapatkan sebuah prestasinya juga tertentu. Prestasinya bukan hanya di bidang akademik, betul, tapi ada di non akademik juga.
1: Kamu tuh kalau ketemu teman-teman, mereka bilang gak sih kamu tuh mirip Ria Ricis gitu?
0: Bener kak, memang iya, kak, iya.
1: Kalau di sekolah, atau jangan-jangan kamu dipanggilin Ria Ricis ya?
0: Kalau di Putri Anak waktu itu Zahra sempat dipanggil Ria Ricis juga kak. Jadi setiap karantina itu dipanggil Ria Ricis. Ya jadi dikira itu mirip gitu.
1: Tapi mudah-mudahan rezekinya mirip ya,
0: amin,
1: sama
0: amin
1: ya. Oke, okay, Zahra, nanti kita balik lagi ya.
0: Oke.
1: Okay, teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen banget nih sharing, pengen nanya sama Zahra, boleh banget. Bisa langsung WhatsApp di 0816-1106-916 atau juga boleh DM, boleh juga live chat di YouTube ya, karena kita live juga dari YouTube Pro 2 RI Palembang. Silakan live chat di situ teman Pro 2, mau nanya apa aja boleh begitu ya. Tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: 101,2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Zahra Tama Pro 2, Putri Pelajar Sumsel 3 2025. Tema kita hari ini pelajar hebat generasi emas Indonesia bersama advokasi Zahra. Anyway, ngomongin advokasi nih, boleh diceritakan advokasinya?
1: Oke, Zahra memiliki advokasi, yaitu memiliki kepanjangan Zona Advokasi Harmoni Pendidikan.
0: Zona Advokasi Harmoni Pendidikan. Itu gimana terinspirasi tema itu, advokasinya?
1: Zahra itu berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan inklusif bagi anak-anak di Indonesia. Dan Zahra juga menghadirkan ruang untuk menginspirasi untuk seusia Zahra atau teman-teman Zahra. Zahra juga yaitu di bidang literasi membaca. Jadi berfokus pada literasi membaca, kita tidak hanya bermain handphone, tetapi Zahra juga menciptakan literasi membaca untuk anak-anak cerdas, berpikir kritis gitu.
0: Oke. Itu udah berapa lama nih advokasinya Zahra buat?
1: Itu dari tahun 2025 di bulan Juli.
0: Terus realisasinya seperti apa?
1: Zahra ini sudah melakukan kegiatan seperti konten di advokasi Zahra, yaitu di tempat sampah dan emisi gas. Jadi tempat sampah, Zahra mengedukasi anak-anak jangan membuang sampah sembarangan, dan kita juga pilah-pilah sampah dari rumah. Kalau di emisi gas, kita juga harus bisa membedakan sampah organik dan anorganik, dan tetap juga jangan membuang sampah sembarangan, tetap membuang sampah pada tempatnya gitu, Kak.
0: Oke, itu di media sosial ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak kayak langsung mengunjungi ke tempat pembuangan apa umum gitu ya, atau mungkin apa gitu, langsung ke lapangan?
1: Langsung ke lapangan waktu itu di pembuangan sampah di Sukawinatan.
0: Oh, di Sukawinatan. Iya. Oh iya, yang gunung gede itu ya.
1: Iya, Kak.
0: Sempat nanya-nanya nggak ke masyarakat setempat atau mungkin orang-orang di sana gitu?
1: Waktu Zahra nggak sempat nanya, karena kan Zahra itu sangat banyak banget orang yang sibuk kan, Kak, kayak menyapu. Dan kalau Zahra mau nanya juga, dia tuh harus kayak naik ke gunungan sampah gitu.
0: Agak susah ya.
1: Iya, agak susah.
0: Di situ ada orang tinggal gak sih, atau memang tempat apa pembuangan sampah aja gitu?
1: Kalau Zahra lihat kayaknya cuma tempat tinggalnya aja ya, Kak. Dan di situ juga ada kantornya juga.
0: Oh, jadi, ada ya?
1: Iya, jadi waktu Zahra sebelum buat konten, buat video itu temuin dulu kantornya, Kak. Jadi untuk meminta izin membuat video.
0: Oke. Tapi itu agak jauh ya dari pemukiman masyarakat ya?
1: Iya, Kak, jauh.
0: Jadi tidak mengganggu ya?
1: Ya, tidak mengganggu.
0: Oke. Tapi kalau kita jarak ke sana itu kerasa enggak kayak bau-baunya? Gimana sih kondisinya di situ?
1: Tentunya Zahra merasa banget ya, Kak. Tetapi Zahra juga tetap tahan, tidak kayak kelihatan kayak gak suka banget gitu kan. Kalau Zahra liatnya di tempat sana itu banyak banget sampah-sampah, dan di situ juga ada alat berat untuk mengambil sampah-sampahnya, Kak. Tapi di situ juga memang banyak banget sih kayak sampah, dan dari truk-truk yang berbeda-beda itu membuang sampah di situ, Kak.
0: Oke. Itu sampah itu diapain sih? Tahu nggak Zahra? Sempat nanya nggak atau gimana?
1: Zahra gak sempat nanya kok waktu itu. Jadi Zahra cuma kayak membuat kontennya doang sih, Kak, untuk mengedukasi.
0: Oke. Nah, ini Zahra, kalau advokasinya ini gimana nih? Kalau boleh tahu, harapan dari advokasinya gimana sih?
1: Harapan dari advokasi Zahra, Zahra ingin lebih meningkatkan lagi dan lebih memperbanyak konten supaya Zahra bisa mengedukasi anak-anak seusia Zahra, Kak. Apalagi Zahra juga bergerak di bidang literasi membaca.
0: Oke. Kalau literasi gimana? Untuk apa kegiatannya ada nggak?
1: Kegiatannya belum, tetapi mungkin
0: akan ada,
1: ya,
0: gitu.
1: Akan ada, mungkin akan membuatnya untuk literasi selesai ujian sekolah.
0: Oke, jadi sekarang fokus sekolah, ujian dulu gitu ya.
1: Iya, fokus ujian dulu, Kak.
0: Oke, Zahra, siapa sih sosok yang paling menginspirasi kamu dalam perjalanan meraih prestasi?
1: Yaitu kedua orang tua Zahra. Karena kedua orang tua Zahra sangat mendukung sekali dalam kegiatan Zahra, aktivitas Zahra. Jadi sangat support, apalagi keluarga-keluarga Zahra, Mbak Zahra itu. Jadi mereka sangat membantu, sangat mendukung sekali, Kak. Apalagi waktu kayak Zahra karantina itu, mama sama Mbak Zahra juga ikut dalam, ikut mengantarkan Zahra dalam karantina.
0: Oke, mengantar jemput begitu ya.
1: Iya.
0: Terus gimana nih Sakira buat bagiin waktunya buat sekolah, organisasi, kegiatan sekolah, vokasinya, sama kehidupan pribadinya gitu. Zahra tuh kayak ada jadwal-jadwal gak sih? Untuk misalkan satu minggu jadwalnya ngapain begitu? Atau kayak biasa aja sih, kayak misalkan gak terlalu dijadwalkan tapi ngalir aja gitu?
1: Gak terlalu dijadwalkan tapi ngalir, tapi itu juga tetap membagi waktu dalam kehidupan sehari-hari. Mm-hmm. Kehidupan dalam sekolah, apalagi les. Mm-hmm. Zahra juga cara membagikan waktu, Zahra terutama sekolah dulu. Mm-hmm. Pada pukul jam 6.40 Zahra sekolah, dan selesai sekolah Zahra juga ada les kak. Mm-hmm. Lesnya juga seminggu dua kali. Mm-hmm. Kayak les bahasa Inggris di Gloria. Mm-hmm. Jadi Zahra mengikuti les bahasa Inggris. Selesai itu Zahra les, itu tergantung di Zahra juga. Hmm. Atau kayak les catwalk atau public speaking. Hmm. Dan Zahra belajar lagi untuk pelajaran selanjutnya dan mengulang pelajaran.
0: Oke. Kau pernah gak sih kayak ngalamin kegagalan, kegagalan apapun begitu ya? Terus gimana nih cara Zahra buat menghadapinya atau mungkin mengatasinya gitu?
1: Kegagalan Zahra pasti tentunya ada kak ya. Mm-mm. Manusiawi juga untuk kegagalan, seperti mengikuti Putri Anak, yaitu mendapatkan Best Talent 2. Mm-mm. Zahra juga sempat sedih waktu itu. Yang Zahra dapatkan proses itu bukan yang Zahra harapkan. Tapi cara Zahra mengatasi, kita juga mengikuti lomba-lomba itu pasti ada kegagalan, ada kekalahan, dan tetap Zahra belajar lagi, tetap Zahra kembangin diri lagi, dan tetap percaya lagi kak.
0: Oke, Zahra, kamu ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang ingin berprestasi tapi masih kurang percaya diri gitu?
1: Caranya tuh tetap percaya diri, tetap menanamkan di diri kalian itu, jangan gugup, jangan malu, dan anggap aja semua orang itu mendukung kalian, apalagi orang tua, keluarga gitu kak.
0: Oke, aku mau kasih pertanyaan interaktif ya ke Zahra.
1: Oke.
0: Tinggal dijawab. Akhirnya. Kalau Zahra diberi kesempatan berbicara di depan seluruh pelajar Indonesia selama 1 menit, pesan apa sih yang pengen disampaikan oleh Zahra?
1: Pesannya itu ya, Zahra ingin untuk anak-anak pelajar Indonesia itu tidak hanya berfokus kepada main gadget, tetapi berfokus kepada sekolah, mm-hmm. lingkungan sekitar, atau kehidupan sehari-hari. Mm-hmm. Jadi kalau kita untuk bermain gadget itu boleh, tetapi mm-hmm. membagikan waktu antar sekolah, antar kehidupan sehari-hari, kak.
0: Oke. Apa 3 kata yang paling menggambarkan sosok Zahra?
1: 3 kata menggambarkan sosok mm-hmm. Zahra.
0: Apa coba? Cantik ya. Apa?
1: Percaya diri. Mm-hmm. Jangan malu untuk berbicara di depan umum maupun kamera. Mm-hmm. Dan yang terakhir, Zahra juga ingin bisa membawakan nama Sumatera Selatan.
0: Oke. Prestasi atau mimpi apa yang sedang ingin Zahra capai buat kedepannya, tahun ini atau tahun depan gitu?
1: Kalau untuk tahun ini, Zahra ingin membawa nama Sumatera Selatan ke tingkat nasional. Mm-hmm. Membawa nama baiknya, apalagi Zahra ingin ke tingkat nasional, ke Jakarta pada bulan Juni. Mm-hmm. Tahun 2026, tanggal 25. Mm-hmm. Jadi deket banget ini, tinggal hitung harinya doang. Mm-hmm. Dan Zahra juga ingin memperbanyak kegiatan Zahra, memperbanyak catwalk, mm-hmm. public speaking, advokasi, agar lebih tampil percaya diri.

0: Sekarang kan ini Putri Pelajar Sumsel 3 ya. Jadi kalau di nasional apa namanya?
1: Putra Putri Pelajar Indonesia.
0: Indonesia, oke. Okay. Ini udah tahunnya keberapa, tahu nggak? Untuk Putra Putri Pelajar ini.
1: Ini udah tahun ke 3 tahun. Mm-hmm. 2024 itu, yaitu pemenangnya sudah ada dari Jawa, dari Jakarta, mm-hmm. DKI Jakarta. Dan di tahun 2025 itu dari Sumatera Barat. Dan kalau untuk tahun ini
0: dari Sumatera Selatan ya.
1: Ya.
0: Amin.
1: Amin, amin dong.
0: Kamu sempat gak sih kayak apa melihat tahun-tahun yang lalu atau mungkin nanya begitu?
1: Kalau Zahra sempat lihat di Instagram-Instagramnya, mm-hmm. yang pemenang tahun lalu, mm-hmm. yang pemenang tahun 2024, 2025, mm-hmm. ternyata mereka itu mempunyai value yang sangat bagus, mm-hmm. apalagi mereka juga aktif dalam sosial media, Kak. Mm-hmm. Jadi Zahra juga ingin aktif dalam sosial media, mm-hmm. dan tetap percaya sama diri sendiri.
0: Oke, baik Zahra, kita masih ada satu sesi lagi ya, sesi terakhir, teman berdua, dan tetap terus stay tune di Perda FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Bukan Lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Oke, Tama Pro 2, kita di sesi terakhir tentunya bersama Zahra. Dan hari ini Tama Pro 2 kita dikenal. Tadi kita udah bahas juga bagaimana perjalanan Zahra hingga akhirnya mewakili Sumatera Selatan di ajang Putra Putri Indonesia ya, ya. 2026. Oke, Zahra, kita udah ada di sesi terakhir. Apa sih pesan-pesan Zahra buat anak-anak muda di seluruh masyarakat Sumsel atau juga seluruh Indonesia lah yang dengerin kita gitu?
1: Oke, pesan-pesannya tetaplah bermimpi tinggi dan jangan takut untuk gagal mencoba hal-hal positif, karena kegagalan itu adalah kunci kesuksesan. Dan menjadilah diri sendiri, jangan menjadi diri orang lain. Tetap percaya pada diri sendiri, jangan pesimis kalau aku udah gagal nih, aku udah capek banget nih untuk mengikuti lomba. Tetaplah percaya, karena kesuksesan pasti akan datang.
0: Oke, harapan kamu apa, Zahra?
1: Harapan Zahra, terutamanya Zahra ingin lebih percaya kepada ke tingkat nasional, apalagi Zahra sebentar lagi, dan Zahra juga ingin tetap mengembangkan diri Zahra untuk ke tingkat nasional. Dan Zahra juga ingin meminta dukungannya kepada teman-teman semuanya untuk dukungan Zahra ke tingkat nasional. Mohon doa dan dukungannya agar Zahra bisa membawakan nama baik Sumatera Selatan ke tingkat nasional.
0: Oke, dan kalau misalnya teman berdua pengen banget tahu nih tentang Zahra atau mungkin pengen sharing juga, boleh Zahra?
1: Nama Instagram Zahra yaitu Syakira Nur Azahra. Dan teman-teman juga bisa melihat nama Instagram advokasi yaitu Zahra Zona. Langsung bisa dilihat aja di Instagram ya teman-teman.
0: Oke, itu ya teman Pro 2 ya. Next, terakhir ya, tapi sebelumnya kamu kalau nunjukin bakatnya apa nih Zahra?
1: Puisi.

0: Ibu adalah kunci kesuksesan. Ibu juga selalu mendukung setiap perjalanan anaknya. Ibu, engkau selalu ada di sampingku saat aku susah maupun bahagia. Engkau selalu mengajarkanku membaca, menulis, dan berhitung. Engkau menjadi pahlawan dalam hidupku. Engkau selalu menyemangatku dalam kegiatan yang aku jalankan. Terima kasih.
1: Wow, keren banget sama Pro 2. Sejak kapan sih kamu suka baca puisi?
0: Puisi itu Zahra, sebenarnya tuh Zahra belajar-belajar sendiri sih Kak. Jadi belum pernah mengikuti lomba. Iya, tapi Zahra tetap belajar. Dan waktu Zahra menunjuk bakat di Putri Pendidikan dan Putri Anak itu puisi. Iya, jadi puisi.
1: Jadi otodidak belajarnya ya?
0: Iya, otodidak.
1: Buat penekanannya, buat artikulasinya gitu.
0: Iya, diajarkan mama juga Kak.
1: Oh, mama juga ya. Oke, Zahra kamu pengen ucapin terima kasih buat siapa sih?
0: Zahra mengucapkan terima kasih kepada keluarga Zahra, terutama kedua orang tua Zahra, karena selalu mendukung Zahra, selalu mensupport Zahra dalam kegiatan. Dan Zahra juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak-mbak Zahra, dan Zahra juga terutamanya ingin mengucapkan kepada teman-teman Zahra, kepada pelatih Zahra juga yang sudah mendukung setiap perjalanan Zahra hingga Zahra bisa mendapatkan putri pelajar Sumatera Selatan 3 2025.
1: Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Zahra Tamam Pro 2. Terima kasih Syakira Nur Azhara, Putri Pelajar Sumsel 3 2025. Udah main ke Pro 2, udah kasih motivasi yang luar biasa, keren banget. Dan kita doakan Zahra bisa membanggakan nama, mengharumkan nama Provinsi Sumatera Selatan pastinya di kancah nasional ya. Walaupun apapun nanti Tamam Pro 2 apa kedepannya kita nggak tahu seperti apa, mudah-mudahan apapun hasilnya kita yakin Zahra udah kasih yang terbaik ya. Nanti setelah dari Jakarta main kesini lagi ya, kita ngobrol bareng ya bagaimana pengalamannya di Jakarta ya.
0: Oke, Kak.
1: Thank you Zahra, selamat sore, sampai jumpa, dadah. Dan teman Pro 2, sampai di sini kita di sore ceria bareng Syakira Nur Azhara, Putri Pelajar Sumsel 3 2025 dengan tema Pelajar Hebat Generasi Emas Indonesia bersama Avokasi Zahra. Tetap terus dengerin Pro FM. Aku masih bakal balik lagi tentunya masih di sore ceria. Bye bye.
2: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengah itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan.

Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada ya orang yang mau minta putusin sama Pro 2? Mungkin karena udah bosen sama Pro 2 ya, udah bosen. Tapi mending kalau misalkan ada sesuatu hal yang mengganjal teman Pro 2, jangan sampai menyakiti hati seseorang gitu. Mending di komunikasikan teman Pro 2, jangan sampai kamu menahan tapi kamu selingkuh sama yang lain. Itu sangat menyakitkan teman Pro 2 ya. Dan sekarang udah pukul 17.14 menit.

Masih di sore ceria teman Pro 2, apa kabar kamu yang sore hari ini berjibaku sama kemacetan? Biasa ya kalau sore-sore macet di mana-mana teman Pro 2. Jangan lupa sambil dengerin Pro 2 FM, kau bisa lihat aktivitas kamu, bisa update informasi seputar lalu lintas. Nanti juga aku bakal update ya dari CCTV Kota Palembang. Silakan di 0816-1106-916. Next, aku mau play lagu dari Baby Monster, cium.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah sama cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Bang Pro 2, kita akan menuju Bang Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan hari ini akan dibacakan surah Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 26 dengan Qori'ah Sabidiyah SPDI. Dan nanti tepat pada pukul 18 lebih 1 menit akan dilanjutkan berdoa dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: mah wassalatil qaimah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, demikian kemandang azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami segenap keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya rabbal alamin.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada Budi Doremi, teman Pro 2 ada untukmu. Ya, dan sampai di sini teman Pro 2 di Sulsel Raja. Nanti di pukul 19 sampai pukul 20 kalau bisa dengerin musik live chat ya. Dan kita bakal relay langsung ke Pro 2 Jakarta. Dan hari ini kira-kira siapakah gue starnya? Itu ada Star B, nanti bakal ada host kece juga teman Pro 2, bakal ada Edit dan juga Angga ya. Sebelum kita gabung bareng Pro 2 Jakarta, aku mau kasih dulu info Pro 2 berikut ini.

Selamat malam teman Pro 2, waktunya Pro 2 Palembang pukul 19 malam hari ini bersama Serian. Dari informasi pertama, Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Juru bicara Kemlu RI, Fonny

Mewengkang menekankan posisi Indonesia jelas dan konsisten dalam kemerdekaan Palestina. Ia mengatakan bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Dan informasi selanjutnya nomor 2, trailer film horor Sci-Fi Backrooms menampilkan suara salam berbahasa Indonesia yang viral di media sosial. Rekaman tersebut ternyata berasal dari The Golden Record milik NASA yang dikirim lewat misi Voyager pada tahun 1977. Film produksi A24 ini juga menghadirkan aktris berdarah Indonesia, Lukita Maxwell, sebagai salah satu pemerannya. Demikian info berdua Palembang pukul 19 untuk malam hari ini bersama Serian.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Malam-malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai kemeja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya saya muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih kemeja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starby.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MNC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Story.
0: Hai.
2: Halo,
0: halo, halo.
1: Kedengeran, aman. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Annabelle.
1: Annabelle.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
2: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
2: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu dia.
2: Pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Annabelle apa Annabelle?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, okay.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
2: Okay. Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chewy.
2: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
2: suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Okay. Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
2: Itu tadi.
0: Oh, iya.
2: Kan?
0: Wow.
2: Enak banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
2: Enak banget.
1: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada apa masih berat?
1: Oh, di Bandung.
2: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bunny itu enak banget menurut aku.
1: Okay.
2: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal
1: sekarang.
2: Jadi sekarang
1: ada orang dalam
2: udah
1: ya?
2: Udah gak terlalu ngantri sih.
1: Udah gak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya,

0: Okey. Kalau Chelsea?
1: Seafood.
2: Seafood.
0: Waduh.
3: Wow.
0: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
1: Kepiting, udang, cumi, kangkung sama kerang.
0: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
1: Kerang darah.
3: Kerang darah. Spesifik ya.
0: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
3: Oh iya.
0: Itu seafood Petojo 99. Okay. Itu semuanya enak dan murah.
3: Oh iya.
0: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
3: Olahraga.
0: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
3: Pedal. Ya.
4: Pedal juga.
3: Oh. Pedal semua berarti sama.
4: Padang badminton.
0: Oh, badminton.
3: Wow. Oke.
4: Okay. Tapi capek.
0: Capek.
1: Aku
0: Chelsea apa?
1: Aku berkuda.
3: Wow. Wow, seru sih berkuda sih.
4: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
0: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau kalau pilates kan bareng enggak sih?
4: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
3: Oh, oke. Okay.
0: Berarti emang emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
3: Benar,
0: ya.
3: benar.
0: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
4: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
3: Oh, oke. Okay.
0: Malah mungkin kan kayaknya gue bosan deh. Udah sendiri dulu deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
4: Ada.
3: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
0: Seru. Alright. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeer dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
3: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
4: Hampir setahun ya?
3: Hampir setahun.
0: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
4: Karena udah jadi aja.
0: Sesimpel itu ya.
3: Terlalu jujur.
0: Sesimpel itu.
3: Sesimpel itu. Benar.
0: Tiba-tiba udah jadi, ya udah langsung aja dibikin ya.
3: Oke.
0: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
3: Inferno.
0: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
3: Betul.
0: Dan sebenarnya sama single-single Serb yang lalu ini ya masih Starbeer banget ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Kita ini jati diri kita.
0: Jati banget. Dirinya Starbeer banget gitu ya.
3: Oke. Okay. Berarti pasti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
1: Inferno itu dia
0: harus ambil cerita ya. Harus ditodong saya.
1: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
0: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
3: Iya benar sih. Benar
0: sih. Iya iya.
4: Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek.
0: Iya.
4: Soalnya Hot to Handle tuh kayak dating show gitu.
0: Iya. Wow. Kalau Inferno kan
3: iya juga sih.
0: Inferno yang Korea ya.
3: Iya.
4: Singles Inferno.
0: Iya. Sama adik gue jadi marah.
4: Jangan-jangan dia yang nonton.
3: Dia yang ketagihan.
0: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
3: Iya benar.
0: Lagi nonton off campus sih.
3: Wow.
0: Tahu gak lu?
3: Gak tahu tuh.
0: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno ya, yang katanya banyak api itu.
3: Benar.
0: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
3: Yoi.
0: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starbeer langsung aja banjirin live chat kita ya.
3: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
2: Kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun udah baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Ini berarti lagu dibikin sama
2: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
2: Udah
0: berapa lagu? Dua.
2: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
2: Jadi Korea.
0: Oh, di Korea. Oke. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
2: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Oh wow.
2: Janjian, jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin musik gitu.
1: Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu ya.
2: Sebenarnya sebelum
1: jadi Inferno,
2: sebelum ketemu
1: suara
2: ini, kita
4: itu
2: sebelumnya udah.
1: Lebih dekat lagi coba Chelsea.
4: Oh.
1: Nah.
0: Yeah.
4: Jadi lupa kan?
1: Sebelum ketemu sama Cheryl ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya beli?
5: Udah pernah bikin lagu bareng sama Shorel.
4: Iya.
0: Wow.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush, itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju enggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
5: Iya. Gitu. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya. Sudah ada di channelnya
5: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa? Startnya untuk album ya berarti, atau apa?
5: Iya, betul.
0: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya berarti ya. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain enggak sih tentang

0: sebuah games yang
1: baru pernah kita pakai,
0: baru kita bikin,
1: baru rembukan tadi.
0: Betul.
1: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
1: Manja.
0: Manja. Manja adalah.
1: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
1: Ya kita nanti bakal kasih pertanyaan. Mm-hmm. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contoh.
1: Contohnya adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
2: Kereta
1: tapi jawabnya
2: api.
1: Tutut.
0: Nah, itu.
1: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya
1: juga. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
1: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Pertanyaan rebutan.
1: Cepet-cepetan.
0: Cepet-cepetan aja.
1: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Benar.
1: Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
1: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Pertanyaan pertama.
1: Boleh mochi, boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
1: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
2: Mobil ya.
1: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke.
0: Oke.
1: Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibinio adalah nama warna pada
2: pelangi.
0: Siapa dia?
2: Merah kuning hijau.
0: Bareng lagi.
2: Kalian cari kalau kita nggak bisa jawab, ada poin kalian.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Kita okay. Diatur ya.
2: Berarti kita satu ya.
1: Oke, satu.
0: Boleh.
1: Oh, kok tadi salah nih pertanyaan gampang-gampang. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
1: Mochi melayang nih. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Okay. Nah, bingung deh.
1: Ding ding. Satu, dua, tiga.
2: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
1: Punya apa?
2: Lampu kuning Juicy Lucy.
1: Waduh, susah ya, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Benar.
2: Lampu kagak. Benar sih, bisa.
1: Bisa juga, bisa sih.
0: Lampu kagak.
1: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
1: Gampang banget ini.
0: Ah,
1: ayo.
0: Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak tua. Iya, jendela.
1: Ya udah, ada mochi keluar ini. Itu tema Starby.
0: Lagi.
2: Yang susah dong, yang susah dong.
1: Ya.
0: Yang susah.
1: Aduh.
0: Sin 30 kos.
2: Matematika
1: ya. Aduh. Ya udah, nanti masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Wow. Setuju, setuju, setuju, setuju, ya.
2: Lagi hot mat.
3: Iya.
1: Hot mat.
2: Lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang swag. Gitu ya.
1: Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya. Seru. Video kan waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
0: Di Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: lah.
0: 50% ya. 50%.
1: Alright. Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepian-sepian. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes. Benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagu kayak gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official.
0: Ya, yeah. Alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee. Jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo main lagi? Anabel?
4: Udah cukup
1: ya. Oke. Thank you banget lo udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sebermoci sih.
4: Laki-laki udah pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM.

0: si andan borracho, que bueno, me ayuda.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Dari kawasan Jalan Raya di nomor 2 km 4 Palembang, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Salvin jagain kamu malam hari ini. Jaga malam, jangan kalau malam-malam. Pukul 20 sampai 24 untuk hari ketiga di bulan Juni tahun 2026. Semoga kamu semuanya bahagia ya teman Pro 2. Dan biar makin bahagia, makin happy, santai aja malam hari ini di Pro 2 FM Palembang, nemenin kamu dengan lagu-lagu yang bisa ngasih kamu sedikit rasa nyaman, apalagi buat kamu yang lagi di jalan. Udah capek banget ya beraktivitas sampai di hari Rabu saat ini teman Pro 2. Jangan sampai salah hari. Dan persiapan buat besok kembali beraktivitas. Lagu apa sih yang pengen kamu dengerin malam hari ini? Boleh di spill seperti biasanya di 0816 1106 916. Dia melalui Instagram di Produa, duanya angka RRI Palembang. Dan yang pasti aku juga bakal update banyak banget informasi menarik buat nemenin malam harinya kamu, biar gak sampai pada overthinking.

0: Buat kakek kalau berani nyebur ke laut, langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

esok hari. Esok hari berjuang lagi teman berdua, khususnya kamu yang lagi pada menghadapi asesmen sumatif akhir semester. Semangat, semangat ya belajarnya. Dicoba lagi latihan soal, dihafalin lagi. Jangan terlalu keras juga sih sebenarnya untuk memaksa diri kamu teman berdua. Diberi jeda dan diatur waktu supaya waktu belajar kamu itu emang benar-benar bisa maksimal, bisa terserap banget teman berdua ya. Kalau zaman dulu, wih zaman dulu, makhluk zaman dulu banget kayaknya. Jadi itu biasanya setelah subuh sampai dulu nih ya. Banyak yang pada cerita tuh kayak gini, pengalamannya kalau udah subuh-subuh tuh ngapalin atau belajarnya tuh sambil berendam kaki di air dingin katanya. Itu tuh nanti bakalan bisa cepet masuk di otak, lebih gampang nyantolnya. Percaya gak percaya sih teman-teman dua. Jadi katanya tuh mencoba untuk dimulai di dini hari gitu. Mungkin kamu sehabis bangun pagi udah ibadah ya di pagi hari, apapun agama kamu kan, karena ada teman-teman aku juga yang mana mereka tuh juga memulai ibadahnya tuh dari pagi hari ya, dari subuh juga ada kan teman-teman berdua. Jadi sepagi itu kamu mungkin udah mulai bisa tuh. Okay, jadi daripada kamu memaksakan diri kayak misalnya belajar sampai larut malam, mendingan kamu mencobanya mulai dari dini hari ya. Jadi ketika jam 10, jam 11, atau pro 2 pas tutup siaran gitu. Kamu langsung deh, udah istirahat malam pun pro 2. Jangan terlalu overthinking ya. Semoga hasil dari asesmen sumatif akhir semesternya bisa dapat hasil yang memuaskan deh. Yang mana kalau udah selesai asesmen sumatif akhir semester ini, kabar menyenangkannya adalah berarti apa? Liburannya udah deket dong. Wah, seru banget nih. Libur kenaikan kelas dong berarti. Ada yang mungkin juga udah gak sabar banget ya kalau udah ngomongin libur kenaikan kelas. Biasanya liburnya cukup lama kan, sekitar 2 mingguan sih nomor 2. Jadi sebelum kamu bersenang-senang, ibarat kata pepatah, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.

0: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
1: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Jangan lupa di Prodi 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Yang lagi di jalan atau ada di jalan, teman Prodi 2, perhatikan kecepatan kendaraan kamu. Malam hari ketika jalanan cukup lenggang itu biasanya emang sedikit tergoda untuk menaikkan kecepatan kendaraan ya. Apalagi kalau pas sudah sampai di persimpangan jalan, ini yang mesti hati-hati banget ya. Semoga selamat sampai tujuan deh teman Prodi 2 yang masih setia dengerin Prodi 2 FM Palembang malam hari ini. Kita nemenin yang lagi pada belajar ya. Belajar sambil dengerin radio. Tidak apa-apa ya, selama kamu masih bisa konsentrasi supaya gini, ada orang yang kalau mau belajar tuh dia tuh harus ada stimulasi ya, stimulasi suara teman Pro 2. Tapi ada juga yang kayak benar-benar harus fokus, nggak bisa terganggu sama suara apapun, bahkan kayak suara bunyi pintu, suara apapun itu ya, yang ada di luar ruangan, apalagi kayak mengganggu banget, sudah nggak bisa tuh kalau kayak gitu. Wah, itu makanya butuh waktu belajar yang memang pas lagi hening, sepi banget. Contohnya kayak di dini hari misalnya ya. Subuh, dini hari ntar malah ke jam 1 lagi. Jam 1 juga dini hari ya teman bro 2. Tuh. Yang kalau buka media sosial hari ini, pasti aku yakin banget isi timeline kamu juga sama ya dengan timeline aku. Kok masa sama sih? Yakin banget sama. Sama lah teman Pro 2 ya. Tapi kita ngomongin ini aja deh. Hari ini kamu udah ngirim video lucu belum yang kamu lihat di media sosial ke teman kamu? Penting banget ya. Penting dong. Supaya pertemanannya makin erat teman Pro 2. Tuh. Jadi kalau kamu sering banget ya nyepam video-video, apalagi video-video hewan lucu ke teman kamu, itu akan makin mempererat pertemanan, bukan kata aku, tapi riset dari Concordia University ya. Dan mereka menemukan kalau berbagi video hewan lucu tuh bisa mempererat hubungan pertemanan loh. Entah itu kucing, anjing, hewan lucu lainnya. Kalau aku sering muncul di timeline sekarang tuh kayak penguin, panda tuh lucu banget, panda sama kucing ya. Jadi ini adalah sebuah momen yang disebut sebagai digital effective, yang mana interaksi ini bisa memunculkan emosi positif, bikin koneksi antar teman juga terasa lebih dekat. Dan menariknya, orang biasanya tuh gak selalu share video hewan lucu loh, karena konten yang dikirim ini sering disesuaikan dengan karakter teman atau kenangan tertentu yang pernah dialami bersama. Jadi kayak ngirim video yang kayaknya, ini relate banget gitu ya. Kamu gak usah ngomong relate banget, tapi pas ketika kamu kirim ke teman kamu, itu dia langsung paham gitu ya. Jadi kayak satu video lucu bisa jadi bentuk perhatian yang bikin hubungan jadi makin erat gitu teman Pro 2 ya. Penuhilah timeline kamu dengan hal-hal yang bisa bikin kamu jadi happy, ketawa, bahagia ya. Ingat kata Kunto Aji bahwa salah satu hal yang bikin warga negara Indonesia sebenarnya bisa bahagia tuh karena punya warga negaranya yang lucu-lucu dan punya makanan yang enak-enak teman Pro 2. Jadi jangan lupa di-share. We were lovers for the first time, running on the red lights, the middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was red.

0: Sini dulu.
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16.

Grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih satu atau dua hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Pro 2 RRI Palembang.

Malam harinya kamu di Prodi UFM Palembang, teman terbaik kamu, Raisa. It's okay to not be okay, teman Prodi 2. Sebenarnya gak apa-apa, kalau kamu lagi tidak baik-baik saja, terus kamu sampaikan kepada dunia, ya kamu emang lagi gak baik-baik aja. Daripada kamu semakin menyiksa diri kamu sendiri. Sama halnya dengan musisi Arista Prince Love atau Love yang baru aja mengumumkan hiatus dari dunia musik melalui Instagramnya. Jadi Selasa kemarin tuh dia posting di IG-nya ya teman Pro 2. Jadi dia mengumumkan kalau dia bakal hiatus dulu ya. Yang akhirnya ini jadi kayak kaget banget, perasaan dia baru aja kan ngeluarin ada single kolaborasi bareng sama Khalid deh kalau gak salah tuh. Yang mana alasannya si Love ini buat hiatus, dia pengen fokus sama kondisi mentalnya teman Pro 2. Jadi dia mengaku jujur kalau dia lagi berusaha keras dan perlu istirahat sejenak buat ngejaga kesehatan mentalnya. Dan ini memang diambil keputusannya setelah berselang 12 hari dia ngerilis karya baru Pretty Little Things. Dan dia juga baru aja kolaborasi sama Khalid kan. Dia yang itu rilisnya di sekitar bulan Mei kemarin, Moon Pro 2, Tire Up. Dan Love sendiri juga menyampaikan permohonan maaf ke seluruh pihak yang ngerasa dirugiin. Karena ini keputusannya tuh tiba-tiba banget, teman Pro 2. Dia sampaikan penyesalan kepada penggemarnya, kepada Khalid juga, kepada semua orang yang terdampak sama keputusannya untuk hiatus. Dan pelantun lagu I Like Me Better ini ngaku kalau masalah kesehatan jiwa itu bukan hal yang baru ya yang dia tutupi dari publik, karena dia emang lagi berjuang banget sama kesehatan mental. Dan ini hampir bisa dilihat dari semua lagu yang pernah dia buat, teman Pro 2. Dan dia sih berharap dengan kejujurannya tentang kondisi psikologisnya saat ini ya, ya bisa ngasih dampak positif lah buat para penggemar setianya gitu. Karena ya bisa dibilang ya jarang ada musisi yang mau secara terbuka gitu ya mengakui kondisi mentalnya saat ini. Dan emang akhir-akhir ini juga semakin banyak musisi yang mulai jujur kepada penggemarnya. Kayak tunggu, ingat-ingat dulu. Jadi seperti ini, Demi Lovato kemarin ya. Terus juga ada Lewis Capaldi, bahkan Ed Sheeran juga gak ragu-ragu buat nutup akun media sosialnya, bukan nutup akun media sosialnya, dia juga hiatus juga ya dari media sosial. Dan masih banyak lagi sih teman Pro 2. Dan bukan cuma mengunggah pernyataan resmi, Love juga bilang kalau semua curahan hati yang dia rasain itu semua bisa kamu baca sih sebenarnya di Instagramnya teman Pro 2 ya. So, mudah-mudahan sih cepat pulih ya dan kembali lagi dengan karya-karya terbarunya yang selalu nemenin teman Pro 2 juga.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Zara Leila hilang tapi ada, teman Pro 2 hilang tapi ada. Mungkin ini sama dengan tampilan Instagramnya Gen Z sekarang ya. Postingannya pada hilang semua, tapi sebenarnya orangnya tuh masih ada. Dalam artian, ya masih aktif lah akunnya, tapi nggak tahu kenapa nol postingan. Bahkan mungkin nggak pernah bikin story sama sekali ya teman Pro 2, tapi masih aktif Instagramnya. Karena sebenarnya ya, wahai saudara-saudara, mereka lebih aktif pakai second account. Wah, kalau kayak gitu ngapain dong ada akun Instagramnya? Karena sekarang tuh ya teman Pro 2, emang kamu mesti hati-hati banget sih. Bukan berarti kamu harus bikin second account ya, tapi dalam artian apapun yang kamu posting sekarang tuh emang mesti hati-hati. Bukan cuma apa yang kamu posting, apa yang kamu komentari, itu juga penting banget. Karena banyak lini pekerjaan sekarang yang kalau mereka lagi rekrutmen gitu ya, salah satu faktor penilaian adalah media sosial bahkan. Nah, entah itu dikunci atau enggak akunnya, biasanya tuh bakal dicek juga nih, dia ini tipe orang yang seperti apa ya. Nanti bakal dicari jejak, rekam jejak kamu di internet seperti apa. Karena kalau ngomongin rekam jejak digital kita, itu tuh emang rada susah buat dihilangin ya teman Pro 2. Jadi hati-hatilah dengan apa yang kamu posting, hati-hati dengan apa yang kamu komentari. Jangan sampai malah mempersulit langkah kamu di depan nanti ya teman Pro 2. Nah, ada juga yang lebih memilih untuk mengunci akun media sosialnya atau bahkan juga menyaring siapa aja yang boleh mengakses kehidupan pribadinya. Karena pengen apa coba? Pengen sehat mentalnya teman berdua. Lebih milih di private supaya hanya orang-orang yang dia pilih aja, orang-orang yang dia percaya, orang-orang yang dia perbolehkan untuk melihat apa yang dia posting, apa yang dia perlihatkan gitu ya, apa yang diupdate tiap harinya, hanyalah orang-orang yang memang ya menurut dia ya udah, mereka lah yang mungkin layak buat tahu gitu. Beda cerita kalau kamu mungkin adalah seorang selebritis di media sosial, ya itulah yang cerita lagi ya teman berdua. Nah, tapi sekali lagi itu yang paling penting banget. Bukan berarti harus dikosongkan, udah kosongin aja semua media sosialnya. Tapi hati-hati deh dengan apa yang kamu komentarin, apa yang kamu posting ya. Apalagi kalau itu bukan hanya menyangkut diri kamu sendiri, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya ngomentarin satu tempat makan, ngomentarin misalnya ada satu produk misalnya ya, atau bikin head comment di akun media sosial orang lain. No, ya dek.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Itu aku dari Bass Boy bareng sama The Adams, teman Pro 2. Itu aku, semoga aja itu bukan kamu, seorang yang lagi masuk dalam fase silent struggle. Kamu mungkin pernah mendengar istilah ini, teman Pro 2. Tapi sekarang ini emang ternyata banyak banget orang yang mungkin kalau kamu lihat hidupnya lagi happy banget ya. Hidupnya kayak nggak pernah ada masalah, selalu datar-datar aja, masih bisa ketawa-ketawa, kelihatan biasa-biasa aja, semuanya kelihatan normal. Tapi kalau kamu lihat deep down-nya, dia tuh lagi capek banget bertahan, ya teman Pro 2. Mungkin orang ini ada di sekeliling kamu, atau bahkan mungkin teman Pro 2 ini adalah kamu sendiri. Nah, kita gak pernah tahu ya, orang ini dia lagi silent struggle apa enggak, yang pastinya kita juga gak pernah tahu seberapa berat seseorang menghadapi hari ini atau kemarin. Kita gak pernah tahu seberapa berat dunia seseorang hari ini. That's why ya, menjaga ucapan dan sikap kita kepada orang lain, mau kita kenal dia atau enggak, itu emang penting banget, teman Pro 2.

0: ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

malam hari ini. Semoga gak ada yang mengalami kegalauan teman pro 2. Tapi kalaupun iya, dinikmati, dihabisin, terus abis itu udah kamu tidur ya. Istirahat dulu deh. Cukup sekian untuk hari ini teman pro 2. Pun kalau kamu juga termasuk dalam orang-orang yang sedang ngalamin silent struggle, semoga ya segera bisa melepaskan diri kamu dari silent struggle ini teman pro 2. Karena gak enak banget loh ketika kita tuh gak bisa menunjukkan seberapa beratnya, seberapa kerasnya kita sedang berjuang dan bertahan saat ini teman pro 2 ya. Jadi perjuangan itu lebih kepada kita dengan batin kita sendiri gitu, gak ditunjukin kepada siapapun. Nah, orang sih ngelihatnya kayak masih bisa pergi ke kampus, masih aktif kerja, masih bisa hangout bareng, masih bisa ketawa ketika teman melontarkan jokes-jokesnya yang lucu, masih kelihatan baik-baik aja gitu. Tapi padahal mungkin ketika dia udah pulang ke rumahnya, di dalam kamarnya sendiri itu ada rasa sedih, cemas, rasa kesepian yang disimpan sendirian. Dan ini kenapa kadang gak disadarin sama orang-orang di sekitarnya? Karena biasanya silent struggle ini sering dialamin, bukan sering dialamin sih, paling bisa dilakuin sama orang yang pintar nyembunyiin rasa sakitnya teman bro 2. Tuh, padahal kita gak tahu nih kalau di malam hari dia tuh bisa banget nangis sendirian, terisak sendirian. Yang akhirnya karena apa? Karena rasa lelah itu, beban itu benar-benar sama sekali udah gak bisa ditahan lagi teman pro 2 tuh. Tapi ini nih ada bahayanya nih teman pro 2 ya. Bahaya kalau berlangsung lama karena bisa memperbesar resiko gangguan psikosomatis dan juga burnout. Jadi kalau kamu sayang sama tubuh kamu sendiri, paling enggak tahun pro 2 ya, kalau ketika misalnya enggak ada yang kamu percaya sama sekali, kamu bisa mencari kayak misalnya psikolog atau psikiater, atau cari tempat mengadu yang emang benar-benar teman pro 2 ya, kamu bisa mengeluarkan semua apa yang kamu rasain. Yep. Jadi silent struggle ini emang termasuk bentuk coping mechanism yang tertutup. Jadi seseorang ini akan menekan emosinya karena takut dianggap lemah, takut merepotkan orang lain, atau gak tahu harus cerita ke siapa. Jangan pernah takut untuk terlihat lemah teman pro 2.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini.
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Milik dari Hone dan Free Love Teman Berdua. Gak kerasa udah pukul 22:49 malam hari ini. Yang udah lelah banget berjuang seharian ini teman berdua. Berjuang. Kita semua berjuang di jalannya masing-masing ya teman berdua. Dan buat kamu yang selalu memaksakan diri untuk selalu kuat, mungkin masih banyak di antara kita yang menganggap kalau emosi negatif itu gak boleh muncul. Kalau kita sedih bakal dianggap lemah. Bahagia itulah yang terus dituntut ada ya. Bahagia dong, bahagia dong. Nah, apapun yang terjadi, seberat apapun keadaannya, kita pastinya selalu dipaksa untuk tetap berpikir positif ya teman berdua. Nah, kayak misalnya kayak gini, udah jangan sedih, jangan kecewa, nanti juga ada gantinya kok. Tapi tanpa sadar, kita didorong untuk selalu kuat sampai lupa buat ngasih ruang untuk benar-benar ngerasain emosi kita, teman pro 2. Padahal ngerasain banyak emosi itu sebenarnya juga wajar banget ya. Karena namanya manusia, kita hidup itu kan bukan cuma untuk bahagia, tapi merasakan semua berbagai perasaan, berbagai emosi kita rasain. Sedih kita rasain, marah kita rasain, cemas kita rasain, takut juga kita rasa. Karena dari sini kita bakal belajar gak semua emosi itu harus ditolak. Dan kenapa sih menerima emosi itu penting? Karena dengan menerima kita bisa ngasih ruang untuk menjadi diri sendiri. Gak perlu memaksa untuk kuat, tapi gak usah pura-pura baik-baik aja teman pro 2. Kita memang gak selalu bahagia, tapi kita juga gak selamanya jatuh. Dan dari semua rasa yang kita alamin ya, peluk semua rasa yang datang, peluk semua kesedihan kamu, peluk semua bahagia kamu, peluk semua rasa sakitnya marah kamu, karena dari situlah kamu mulai pelan-pelan akan terbentuk teman pro 2. Ngerasain semua rasa sedih, kecewa, cemas, itu hal yang manusiawi. Gak ada yang salah dengan semua emosi yang kamu rasain. Semuanya valid dan layak diterima padanya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 RRI Palembang.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sampai di
1: Bandara.
2: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
4: Pro 2 RRI Palembang.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Kamis 4 Juni 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Jazz More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi, dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku bakal ajak kamu dengerin Spada yang lebih tematik lagi. Hari ini dalam rangkaian edisi narkoba yang aku hadirkan buat kamu ya, dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau kita langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Jazz More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syayati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukur nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka tetap Allah amanlah sangat pedih. Saya awali dengan unzur maqala la tanzur maqalah. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah kulli hal, bersyukur atas segala hal yang telah Allah hadirkan dalam diri kita semua, teman-teman. Teman-teman Produa, alhamdulillah kembali dengan saya Muhammad Septiadi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Jangan lupa hari ini adalah hari baik dan kita akan mendapatkan banyak hal baik karena Allah membangunkan kita di pagi hari ini, teman-teman, untuk memberikan kita sebuah harapan baru. Tidak peduli seberapa besar apapun masalah yang terjadi kemarin, karena itu bersyukurlah atas hari ini. Apapun yang terjadi padamu hari ini, teman-teman, selalu percaya bahwa perjalanan ini sedang membawa kita kepada semua doa yang kita panjatkan sejauh ini, insya Allah. Remember untuk kita semua, di tahun 2024 ini, teman-teman, harus menjadi tahun titik balik perubahan yang sangat luar biasa untuk diri kita. Perubahan yang sangat dahsyat untuk diri kita. Kualitas diri kita untuk meningkatkan value diri kita. Tahun di mana kita sudah benar-benar mengikhlaskan segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang hadir dalam kehidupan kita. Perlahan-lahan, teman-teman, tumbuh menjadi manusia yang dikelilingi dengan berbagai macam banyak kebaikan. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit nasihat perihal semakin berat jalannya, maka semakin indah tujuan yang Allah beri. Ketika kamu atau ketika kita berkunjung ke sebuah tempat wisata, misalkan teman-teman, entah pegunungan atau pantai, kita harus melewati jalan yang berliku, terjal, penuh bebatuan, jalan yang tidak nyaman, tidak untuk dinikmati, tapi setelah sampai, kita akan mendapatkan berbagai macam pemandangan yang indah, yang sangat luar biasa, masya Allah. Perasaan nyaman bahkan bahagia karena melihat kesempurnaan alam. Kita merasakan ketenangan hembusan angin di sekitar kita nanti. Pun dengan hidupmu, pun dengan hidup kita saat ini, untuk menuju ketenangan dan melihat kesempurnaan tujuan kita, kita harus melalui banyak proses, teman-teman, yang berat dan berliku. Kita harus mengikuti jalan yang tidak nyaman dan tidak kita sukai. Terkadang, karena semakin berat jalannya, semakin indah juga tujuan yang akan Allah berikan, insya Allah. Kita semua adalah orang-orang yang sedang proses, teman-teman. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses. Ketika kita menjalani sebuah proses itu, maka harus dibaring juga salah satunya dengan sabar. Teman-teman tahu bahwa sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Kapan kita berhenti bersabar? Ketika kita sudah menghadapi sebuah kematian, teman-teman. Ketahuilah, Allah tidak pernah membatasi pahalanya. Di
Itu artinya kesabaran kita pun harusnya tanpa batas. Benar gak? Tapi, karena kita manusia, ada kalanya kita mampu bersabar. Kadang juga belum bisa bersabar. Gak apa-apa deh. Yang penting, jangan berhenti untuk mengusahakan sebuah kesabaran itu agar tumbuh dalam diri kita, teman-teman. Dan pada akhirnya nanti, teman-teman, kesabaranku terbatas, kesabaranku sudah habis, aku gak sabar orangnya. Kesabaranku setipis tisu, hanya sebuah kalimat belaka. Meskipun berulang kali kamu bilang gak bisa sabar, nyatanya, kalau kita perhatikan teman-teman, nyatanya ketika Allah ngasih kamu ujian, Allah ngasih kita berbagai ujian, kita tetap mau menghadapinya meskipun sambil nangis dan merasa tidak sanggup. Sabarmu itu yang Allah cari, sabarmu itu yang Allah ingin.

sangat luas, begitu sangat luas, Masya Allah. Pada Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, maka jangan pernah berputus dari rahmat Allah Ta'ala, teman-teman. Selalu mohon ampun kepada Allah terhadap diri kita. Allah enggak mau kita masuk neraka. Kitalah yang mau memasukkan diri kita ke nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman, oleh karena itu, ingatlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu hamba dengan suatu persoalan di luar batas kemampuannya. Dan ingat, ayat yang saya sampaikan di awal, la in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabil syadid. Ketika kita bersyukur, maka nikmat itu akan Allah tambah. Namun sebaliknya, ketika kita kufur, maka siap-siaplah azab Allah yang sangat pedih itu akan menghampiri kita. Yumkin ilawalan, syukuran kasyiran, barakallahu li walakum. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi, teman-teman. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Inspira Kolbu.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu,

0: Bagi Opacarophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.
1: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
2: Oke ayang, love you.
1: Love you.
3: Kamu dijemput siapa nanti?
2: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, abis dia kerja.
3: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
4: Ada apa rame-rame?
3: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
4: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
5: Child grooming?
4: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
2: Jadi, aku harus putus.
5: Ya iyalah, yang waras ya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

2, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, official terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku gak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Yaudah, yuk kita jalan.

0: baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayu the Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan. Jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986. Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan, Mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
3: Teman terbaik.

Selamat pagi teman Pro 2 yang sekarang udah pada di jalan aja menuju tempat aktivitas kamu. Pokoknya gimana seputaran arus lalu lintas di tempatnya kamu teman Pro 2? Apakah berasa kayak padat merayap atau mungkin biar aja sih ya kayak gini deh gitu ya. Dibilang macet enggak, dibilang lancar ya enggak juga sih, sedikit merayap-rayap aja gitu loh. Apalagi kalau ternyata kamu sedang melintas di kawasan sekolah misalnya gitu ya. Tapi kalau jam segini sih seharusnya udah lebih lengang, seharusnya ya. Oke deh, anak-anak sekolah lagi pada ujian ya. Nah, kelar ujian ya mungkin bakal nungguin libur lagi. Menyenangkan banget sih, bakal menyambut tahun ajaran baru juga ya teman berdua pastinya. Yang punya sekolah idaman, kampus idaman ya, mungkin ada sih masing-masing gitu loh. Semoga bisa masuk ke tempat favoritnya kamu teman berdua. Amin, yes. Oke dah, dan yang jelas aku bakal nemenin kamu terus di Proda FM nih ceritanya. Jadi aku bakal kasih banyak info juga, banyak kabar-kabar yang update buat kamu. Jadi kamu tetap aja dengerin Spada. Selamat pagi teman Proda 2 dan tetap dengerin suaranya Resti Chandra.